0: Lee. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ini udah jam 7, waktunya sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ini pagi ini udah cerah banget teman Pro 2. Udah mulai ramai juga jalannya. Dan karena udah ramai juga, mungkin kamu udah waktunya juga buat vote di pagi hari ini. Aku udah siapin 5 lagu yang paling, menurut aku paling cocok buat kamu saingkan. Aku suka mengadu domba kayaknya. Udah ada 5 lagu teman Pro 2. Aku putar aja kali yang pertama ini, ada pilihannya ada dari Bambang Pamungkas. Dari Pamungkas, berapa kali kita akan

Langsung aja teman Pro 2 meluncur ke Instagram story-nya @pro2smg. Di situ udah aku taruh pilihannya. Tinggal kamu vote. Aku tungguin sampai jam 8 nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tren wisata ini lagi naik banget teman Pro 2, soalnya kan kemarin ini setengah tahun ke belakang ini kan emang banyak banget ya liburnya ya. Dan ternyata ini bukan

gede banget, terus atapnya transparan otomatis juga, terus penumpangnya nanti bisa nikmatin pemandangan sepanjang perjalanan dengan lebih leluasa. Nah sekarang ini kereta panoramik tersedia di beberapa rute populer kayak Argo Wilis, terus ada Turangga, Pangandaran, Papandayan, sampai Parahyangan yang lewatin jalur-jalur indah di Pulau Jawa. Jadi mulai dari hamparan sawah nih ya pemandangannya, terus ada pegunungan juga, ada sungai juga, sampai suasana pedesaan yang bisa kamu nikmatin langsung dari kursi penumpang. Jadi gak cuman fasilitas kayak makanan minumannya, hiburan film sampai wifi juga tersedia buat bikin perjalanan kamu tuh makin nyaman juga. Ya konsep liburan sekarang emang mulai berubah gitu ya. Bukan cuman soal sampai tujuan dengan selamat, tapi gimana caranya kita tuh nikmatin setiap momen selama perjalanan. Soalnya tuh kadang-kadang banyak juga yang bilang itu yang asik itu perjalanannya, the journey-nya teman Pro 2. Dan naik kereta api panoramik nih, ini bisa jadi salah satu cara yang seru banget buat healing tanpa harus takut buru-buru sampai tujuan.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kamu tuh ngerantau ya di Semarang, atau kamu tuh jauh dari keluarga, LDR-an sama pasangan kamu, atau pengen ajak tuh teman terus keluarga kamu sama pasangan kamu liburan main ke Semarang gitu ya. Ini sekarang ini kamu gak perlu bingung cari ide liburannya lagi. Soalnya gak perlu nginep gitu, udah bisa teman Pro 2. Semarang ini bisa banget jadi pilihan yang menarik. Apalagi sekarang ini akses ke kota Semarang makin gampang juga gara-gara banyaknya perjalanan kereta api menuju Semarang dari berbagai kota di Pulau Jawa. Jadi katanya KAI Daop 4 Semarang ini ada sekitar 58 perjalanan kereta api setiap harinya yang terhubung ke kota Semarang mulai dari Jakarta, terus Surabaya, Solo ada juga. Purwokerto, Malang, Bandung, sampai Banyuwangi juga ada. Ini semuanya punya pilihan jadwal yang fleksibel banget. Jadi kamu bisa berangkat pagi, terus kamu jalan-jalan tuh seharian tuh di Semarang nih ya. Habis itu pulang lagi malam harinya. Praktis banget kan itu buat yang pengen healing tipis-tipis tanpa harus cuti panjang. Jadi siapa tahu kamu ngajak keluarga kamu, pasangan kamu, atau ya teman kamu lah buat liburan ke Semarang nyamperin kamu gitu. Destinasi yang bisa dikunjungin ini juga beragam banget. Ada Lawang Sewu, terus ada Kota Lama pastinya, ada Sampokong juga, ada Masjid Agung Jawa Tengah, sampai Simpang Lima nih yang dekat sama RRI nih. Belum lagi kulinernya juga enak-enak, ada lumpia, enak banget. Habis itu ada tahu gimbal, ada nasi ayam sama mie kopiok nih biasanya yang siap bikin perut kamu tuh bahagia sama teman-teman kamu. Menariknya lagi KAI juga adain promo diskon 30%. Buat tiket kereta ekonomi komersil di periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026 nanti. Jadi ya konsep one day trip ke Semarang ini cocok banget buat anak muda, buat keluarga, buat pasangan kamu. Mungkin ya yang pengen jalan-jalan, hemat, tapi tetap seru. Berangkat naik kereta, explore Semarangan, kulineran, terus foto-foto, malamnya pulang. Habis itu baterai sosialnya tuh langsung penuh lagi teman-teman.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Lanjut lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dalam memperingati, nggak memperingati sih, belum sih soalnya ya. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini, teman Pro 2, Polres Purworejo menggelar aksi donor darah massal di Auditorium Tribrata Mapolres Purworejo. Jadi ini kegiatannya kerjasama sama PMI Kabupaten Purworejo yang ini berhasil banget ngumpulin 125 kantong darah yang nantinya itu bakal digunain buat ngebantu kebutuhan pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan sekitar. Ini menariknya aksi kemanusiaan ini juga gak cuma diikutin sama anggota Polri sama Bayangkari aja. Ada personel TNI, Brimob sampai masyarakat umum yang ikut ambil bagian. Dari totalnya 144 pendaftar, ini sebanyak 125 itu dinyatain lolos dari pemeriksaan kesehatan dan juga bisa donorin darahnya, teman Pro 2. Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra ini katanya kegiatan ini tuh jadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Jadi karena satu kantong darah tuh ya yang didonorin hari itu bisa jadi harapan besar buat yang lainnya lah ya, yang sedang membutuhkan gitu. Sementara itu PMI Kabupaten Purworejo juga ngapresiasi kegiatan ini karena emang sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah terutama buat kebutuhan darurat. Ya menurut aku nih donor darah kayak gini nih adalah salah satu aksi sosial yang paling sederhana mungkin, tapi dampaknya itu luar biasa banget. Ya cuman butuh beberapa menit, tapi manfaatnya itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang loh, teman Pro 2. Jadi kalau kondisi kesehatan kamu memungkinkan, ini gak ada salahnya kamu sesekali ikut donor darah juga ya, teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa

0: ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Meskipunnya, udah dulu ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Satelin, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Dan ini udah jam 8, teman Pro 2. Waktunya aku bacain hasil vote di pagi hari ini. Tapi sebelumnya aku mau terima kasih dulu teman Pro 2, buat kamu yang udah join di Instagram story-nya @pro2smg, yang udah ikutan vote. Ini ada banyak banget, dan sebenarnya kelihatan banget sih ini siapa pemenangnya. Dari ada fans garis keras, sama ada juga lagu-lagu yang viral belakangan ini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih yang join ini. Udah ada Hilda Nadila Atikasari, ada Prams U09, ada Sobat Nucha, ada Sel S, ada Aung Yanin, dan banyak lagi teman Pro 2. Dan karena ini udah kebaca nih ya siapa pemenangnya, aku bacain dulu dari yang peringkat ketiga teman Pro 2 di pagi kali ini. Ada lagunya Taylor Swift yang baru, I Know It, I Know You.

berapa kali kita akan saling memaafkan, teman Pro2. Pagi kali ini Pamungkas yang menang, enak banget lagunya teman Pro2. Langsung aja kita puterin dari peringkat pertama pagi ini, ada Pamungkas.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

akhirnya sempat digelapin. Ini baru aja polisi ngembaliin 23 sepeda motor kepada para pemiliknya, teman Pro 2, setelah berhasil ngamanin barang bukti sama ya menangkap juga pelakunya, teman Pro 2, pelaku penggelapan sepeda motor. Ini Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart ini bilang, pengembalian ini merupakan bentuk komitmen kepolisian buat ngasih kepastian hukum sekaligus ngembaliin juga hak-hak masyarakat yang jadi korban kejahatan. Ini sebelumnya polisi berhasil menangkap seorang mahasiswa di Semarang. Aduh, ini diduga melakukan penggelapan puluhan motor, teman Pro 2. Ini modusnya adalah ya cukup nekat sebenarnya. Dia tuh kayak sewa kendaraan dari berbagai pemilik dengan alasan itu buat direntalin. Terus akhirnya kendaraannya ini justru malah digelapin. Dari hasil penyelidikan, tersangka ini diketahui setelah udah menggelapkan sekitar 40 motor dan 25 kasus diantaranya ini udah dilaporin ke polisi. Dan sejauh ini sebanyak 23 motor udah berhasil diamanin dan dikembaliin juga ke pemiliknya tanpa biaya apapun setelah proses verifikasi dokumennya itu selesai. Polisi juga ngingetin lagi masyarakat yang punya usaha rental motor ini khususnya ya, buat lebih teliti lagi waktu nyewain kendaraannya. Mulai dari ngecek identitas penyewanya, terus ke apa, tahu tujuan buat penyewaannya itu apa, sampai membuat perjanjian yang jelas juga ke penyewanya nanti. Dan menurut aku ini kasus ini jadi pengingat juga buat kita semua, teman Pro 2, kalau rasa percaya itu tetap harus dibarengin sama kehati-hatian. Kita udah percaya tapi ya sering banget dikhianatin ya, teman Pro 2. Apalagi kalau urusannya aset berharga kayak kendaraan ini nih, lebih ribet di awal sedikit gak apa-apa daripada kamu tuh pusing di belakangnya.

Untuk minggu ini juara satunya Tama Perdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional. Seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This

Dari Salatiga, teman Pro 2, Jateng Creative Hub Forum baru aja digelar sebagai wadah kumpulnya para pelaku ekonomi kreatif, komunitas, akademisi, media, terus ada dunia usaha juga, sampai pemerintah buat ngobrolin masa depan industri kreatif di Jawa Tengah. Nah, forum ini diinisiasi sama Gcraft Jawa Tengah barengan sama Disebut Parecraft. Ini ngangkat tema tentang pentingnya kolaborasi biar ekonomi kreatif itu bisa terus berkembang, teman Pro 2, dan kasih juga dampak yang nyata buat daerah. Acara ini juga dihadirin langsung sama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Di kesempatan itu, beliau ini negesin kalau pemerintah ini siap dukung perkembangan ekonomi kreatif lewat berbagai program pembinaan, pendampingan, dan juga pemberdayaan. Nah, menurutnya ini Jawa Tengah itu kan punya banyak banget potensi lah pokoknya, apalagi di bidang kreatif, terutama dari anak-anak muda yang bisa jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Ketua Gcraft Jawa Tengah, Berti Diah Rahmana, ini bilang kalau forum ini sebenarnya diharapkan bisa kasih membuka juga lebih banyak peluang kerjasama yang ya yang banyak lah pokoknya, dan memperkuat jaringan antar pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Dan ya sekarang kan zamannya kolaborasi gitu ya, teman-teman berdua, bukan kompetisi terus-terusan. Banyak banget ide kreatif yang sebenarnya itu keren, tapi bakal jauh lebih keren lagi, lebih besar lagi dampaknya kalau dikerjain bareng-bareng. Apalagi anak muda Jawa Tengah kan punya segudang potensi nih ya, yang sayang banget tuh kalau nggak dikasih ruang buat berkembang.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Yang penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya, tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan-jangan, wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih, gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

Countdown menuju Piala Dunia 2026 ini bentar lagi teman Pro 2. Nanti malam, dini hari ya hitungannya ya kalau di Indonesia. Ini menjelang laga pembuka yang bakal digelar di Mexico City, Meksiko. Ini berbagai geladi bersih sama persiapan akhir terus dilakuin biar acara pembukaannya nanti tuh berjalan maksimal. Nah, Piala Dunia kali ini bakal dibuka dengan pertandingan tuan rumah Meksiko ngelawan Afrika Selatan nih teman Pro 2. Menariknya, ini edisi 2026 ini tercatat sejarah baru soalnya emang pertama kalinya diikutin sama 48 negara peserta. Dan gak cuman itu, Piala Dunia 2026 ini juga jadi turnamen pertama yang digelar sama 3 negara sekaligus nih teman Pro 2. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, FIFA juga udah nyiapin seremoni pembukaan berskala besar dengan melibatkan sejumlah musisi internasional juga. Jadi selain di Meksiko nantinya itu, perayaan khusus ini juga bakal berlangsung di Kanada dan juga Amerika Serikat sebagai simbol juga kebersamaan 3 tuan rumahnya. Presiden FIFA Gianni Infantino ini bilang Piala Dunia bukan cuma soal sepak bolanya aja, tapi juga soal perayaan global yang menyatukan antara budaya, terus musik, sama masyarakat dari seluruh dunia. Dengan format yang baru, ini jumlah pertandingan juga bakal bertambah. Ini kalau di jumlah-jumlah nih ya teman Pro 2, bakal jadi 104 laga yang akan dimainkan sama 48 negara dari berbagai negara. Dan Piala Dunia ini emang selalu punya vibes yang beda, bahkan ya sebelum bola pertama ditendang aja nih ya, euforianya tuh udah kerasa di mana-mana nih, apalagi di RRI juga kerasa banget. Dan tahun ini rasanya bakal makin spesial karena jadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Buat kamu yang suka sama luar angkasa gitu ya, teman Pro2, ini NASA baru aja ngumumin 4 astronotnya yang bakal ngejalanin misi Artemis 3 di akhir tahun 2027. Ini ada yang beda dari rencana sebelumnya. Ini kan sebelumnya di awalnya tuh misi ini diproyeksiin buat ke bulan langsung, tapi kali ini Artemis 3 justru bakal fokus melakukan latihan dan juga serangkaian uji coba di orbit terendah di bumi. Jadi misi ini bakal dipakai juga buat nguji teknologi pendaratan di bulan yang lagi dikembangin nih sama SpaceX dan juga Blue Origin. Jadi ya bisa dibilang ini tuh semacam geladi bersih sebelum manusia-manusia itu benar-benar balik lagi buat menjelajahi bulan. Jadi tim astronot yang terlibat juga gak main-main, ini ada Randy Bresnik, ini komandan misinya, terus ada Luca Parmitano, ini dari Badan Antariksa Eropa sebagai pilotnya, terus ada juga Andre Douglas dan Frank Rubio sebagai mission spesialisnya, teman Pro2. Nantinya nih misi Artemis 3 akan melibatkan 3 kali peluncuran dan 2 proses docking juga buat menyambungin gitu ya, teman Pro2, wahana di orbit bumi. Ya walaupun belum mendarat di bulan, misi ini tetap bakal jadi langkah penting buat eksplorasi luar angkasa yang lebih besar di masa depan nantinya. Ya seru ya ini, serunya dunia antariksa tuh emang bukan cuman soal sampai tujuannya di bulan gitu, tapi justru proses latihannya, pengujian teknologinya juga, dan persiapan panjang di balik yang bikin kita tuh sadar kalau menjelajah luar angkasa tuh nggak gampang, nggak sesimpel naik pesawat terus berangkat gitu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Timnas Portugal ini tutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan hasil yang manis nih. Ini malam kan soalnya emang ini persiapan terakhir, soalnya nanti malam udah mulai Piala Dunianya. Dan dalam laga uji coba yang digelar di Stadion DR Magal, apa ini namanya susah banget, Magalhães Pessoa di Portugal, ini Portugal sukses ngalahin Nigeria dengan skor 2-1 teman berdua. Jadi dari menit awal aja ini Portugal udah agresif banget lah lewat Cristiano Ronaldo yang sempat ngancam gawang Nigeria. Ya walaupun ini belum membuahkan hasil gol ya, tapi gol pertama akhirnya datang di menit ke-23 lewat Pedro Neto yang sukses ini maksimalin umpan Diogo Dalot. Itu pemainnya kesayangan aku nih di MU nih. Tapi Nigeria nggak tinggal diam. Akor Adams ini berhasil nyamain kedudukan di menit ke-37 dan bikin skor jadi satu sama sampai turun minum. Masuk di babak kedua, Portugal balik lagi kasih tekanan Joao Felix yang sempat punya peluang emas tapi tendangannya masih membentur mistar gawang. Gol kemenangan ini akhirnya lahir di menit ke-75 lewat Francisco Conceicao yang nunjukin aksi individu kerennya ini sebelum naklukin kiper Nigeria dan kasih Portugal ini kemenangan keunggulan 2-1. Nigeria ya terus berusaha tapi ya masih belum bisa nyamain kedudukan, belum bisa kejar juga. Dan hasil ini juga jadi modal positif buat Portugal nantinya yang bakal bersaing di grup K di Piala Dunia 2026 barengan sama Republik Demokratik Kongo, ada Uzbekistan dan juga Kolombia. Ya, Portugal masih bisa kasih lihat gitu ya sebagai salah satu tim yang menurut aku patut banget diwaspadain. Dan menurut aku pribadi juga ini salah satu calon juara dengan paduan-paduan pemain senior sama yang mudanya ini komplit banget nih teman-teman berdua.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk

teman berdua siapa nih di sini yang akhir-akhir ini tuh sering banget lihat konten di media sosial gitu ya, tentang saham, tentang investasi, financial freedom juga, atau bahkan video-video yang janjiin yang namanya cuan cepet dalam waktu singkat. Aduh, apalagi ini lagi kondisi-kondisi di mana pasar modal tuh kayak gonjang-ganjing nih ya. Terus di era media sosial kayak sekarang ini, informasi emang gampang banget soal keuangan, makin gampang didapetin juga. Tinggal kamu scroll tuh ya, di media sosial kamu tuh bakal muncul banyak banget tips investasi, sampai cerita-cerita sukses orang yang katanya bisa dapetin banyak uang. Waduh, siapa yang gak pengen coba. Tapi di tengah banjirnya informasi itu, bakal ada yang namanya tantangan baru biasanya. Ini antara kayak edukasi yang benar yang mana, mana yang cuman ikutan tren doang, dan yang paling penting itu sebenarnya itu adalah gimana cara ngebedain investasi yang sehat dan jebakan, antara investasi yang sehat dengan jebakan yang justru bisa bikin kamu tuh rugi. Termasuk maraknya juga ini investasi bodong dan judi online nih yang suka banget nyasar anak muda. Nah, ya buat ngobrolin itu semua, di studio bareng aku pagi ini udah ada Alvina Atama Yoga sama Diva Fitrotunisa. Ini dua-duanya adalah teman aku dari kelompok studi pasar modal Universitas Dian Nuswantoro. Aku bakal ngobrolin soal FOMO finansial nih teman berdua. Jangan sampai salah, kamu jangan sampai salah langkah buat cari cuan. Jadi gimana lengkapnya nanti pantengin aku di Spada. Selamat pagi teman produa.

0: Selamat pagi teman Pro 2, dan di pagi ini tadi aku udah spill, aku bakal ngobrolin soal FOMO finansial nih teman Pro 2. Jangan sampai kamu tuh salah langkah buat cari cuan. Udah datang juga di studio Pro 2 bareng aku, teman-teman aku dari KSPM Udinus, ada Alvina Atama Yoga dan juga Diva Fitra Tunisa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Weh, gimana nih paginya? Aman ya?
1: Aman banget.
0: Cerah banget nih kayak Semarang pagi ini.
1: Iya betul.
0: Boleh dulu disapa teman perduanya ini, sama sekalian kenalin dong kegiatan di KSPM Udinus tuh apa aja kegiatannya.
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo, aku Alvina Atama Yoga dari KSPM Udinus, dan juga rekan aku ada Diva. Jadi mungkin biar teman-teman lebih tahu tentang KSPM Udinus, kegiatannya itu apa aja. Jadi untuk program kerja kita itu ada 3 wajibnya. Yang pertama itu ada kuliah umum. Jadi kuliah umum itu nanti bentuknya seperti seminar. Itu diwajibkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pasar modal. Terus yang kedua ada KSPM Gusto School. Jadi ini kayaknya jadi proker yang paling disenengin sama anak KSPM sih, Kak. Karena sekalian jalan-jalan juga. Jadi di KSPM Gusto School ini kita itu menghadiri atau mendatangi salah satu SMA yang ada di Semarang, salah satu atau lebih, dan itu nanti kita di sana mengedukasi teman-teman SMA mengenai investasi dan juga pasar modal. Terus yang ketiga itu ada Dinus Investment Conference. Jadi di Dinus Investment Conference itu alhamdulillah sudah terlaksana kemarin. Dan itu ada 2 kegiatan, seminar dan juga lomba equity research dengan skala nasional. Jadi kita kemarin untuk lombanya itu ada mahasiswa dari Jakarta, dari Malang, terus juga ada Semarang, dan kemarin itu sempat ada mahasiswa dari STAN.
0: Oh ala, ini berarti kalau kayaknya kan goes to school, berarti emang fokusnya ini ke edukasi ya berarti ya?
2: Betul.
0: Ini edukasinya apakah dari salah satu jurusan doang atau emang boleh dari segala jurusan nih di Udinusnya sendiri?
2: Boleh dari segala jurusan, tapi kalau untuk edukasi ini sebenarnya memang lebih difokuskan untuk divisi edukasi dan riset yang ada di KSPM Udinus.
0: Itu di anggota-anggotanya tuh juga bakal praktek langsung gak sih sebenarnya di tentang pasar modalnya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ala, berarti langsung praktek ya, jadi gak cuma edukasi tapi praktek buat teman-teman ini. Aku mau tanya deh, ini pribadi nih, gimana nih IHSG akhir-akhir ini? Aman.
2: Jujur aduh.
0: Dedekan ya.
2: Agak enggak nyangka juga kalau IHSG dan rupiah bisa melemah
1: begitu drastis.
0: Kita doain aja yang terbaik lah ya pokoknya biar kembali normal lagi. Nah, ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai ningkat juga?
1: Untuk secara umum nih, kayak kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya, Kak. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi, seperti itu. Nah, sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z.
2: Betul, Kak Diva.
0: Dan apalagi ini kan sekarang emang, ya itu tadi yang tadi kita bicarain di awal tadi, emang banyak banget anak muda yang udah melek banget ya sama investasi, IHSG tadi itu ya, apalagi terus belakang ini kan banyak banget tadi kan udah sebutin juga konten-konten media sosial ini emang bermunculan gitu ya, ngebahas cuan, investasi, saham. Ini tuh menurut kalian sebenarnya apakah ini tuh punya dampak positif atau justru malah kayak bikin anak muda itu jadi tertekan gitu?
2: Oke, kalau menurut pandangan aku, kedua dampak tersebut bisa sangat terjadi. Karena untuk positifnya memang dengan adanya konten-konten tersebut, anak muda itu lebih sadar pentingnya investasi jangka panjang, terus bagaimana cara mengelola uang, seperti itu. Dan kemungkinan namun di sisi lain, untuk kemungkinan terburuknya itu adalah orang-orang bisa jadi FOMO, ikut-ikutan beli tanpa tahu resikonya itu seperti apa. Jadi nggak tahu produknya itu kayak gimana.
0: Wah, emang FOMO ini agak-agak bahaya berarti ya. Jadi kan emang istilah FOMO lah, fear of missing out ini. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruhnya FOMO ini sama mungkin ke keputusannya anak-anak muda ke finansial mereka masing-masing?
1: menurut saya cukup besar ya. Karena dulu pun saya sebenarnya juga FOMO ikut investasi. Iya. Tapi kayaknya aduh FOMO aja enggak cukup nih. Aku harus belajar gitu. Maka dari itu aku ikut kelompok studi pasar modal gitu. Okay.
0: Tapi akhirnya setelah masuk ini enggak cuman FOMO aja dong, berarti
1: iya, kita
0: benar-benar belajar ya. Apa yang kamu pelajari ini, kan aku tadi kamu bilang kamu tuh sebenarnya bukan dari FEB nih.
1: Iya, aku dari ilmu komunikasi.
0: Kamu ini pertama kali masuk ke SPM, apa ekspektasi kamu dan apa realitanya?
1: Ekspektasi aku pasti aku pengen belajar pasar modal, bagaimana kita bisa menganalisis saham secara baik gitu. Namun saat aku masuk ternyata sesuai ekspektasi. Di dalamnya kita dapat edukasi internal, terus kita kemarin juga habis itu ITC yang lomba trading.
2: Internal trading competition.
0: Oh, ada lombanya?
2: Iya, itu lomba internal untuk praktek trading. Jadi biar para anggota ini jadi lebih semangat nih, Kak.
0: Oh,
2: jadi
0: lebih aktif lagi.
2: Iya, jadi menumbuhkan jiwa kompetitifnya kayak gitu.
0: Yang dilombain apanya itu? Apakah portofolionya?
2: Tradingnya, iya.
0: Portofolionya.
2: Banyak-banyakan keuntungan. Seperti lomba trading pada umumnya. Berarti, cuman ini internal.
0: Berarti ini emang FOMO, tapi FOMO-nya dalam hal yang positif ya berarti ya?
2: Iya, betul.
0: Ini aku juga mau tanya nih, sekarang kan banyak banget akhirnya tuh bermunculan ya influencer-influencer keuangan yang bahas tips-tips keuangan, tips-tips investasi. Menurut kalian ini gimana cara membedain antara edukasi yang kredibel beneran bermanfaat atau sekedar konten-konten yang cari viralnya aja nih?
1: Kalau menurut saya, pertama itu harus cek latar belakangnya dulu nih, Kak.
0: Oke.
1: Latar belakang si pembuat konten, gitu, apakah dia mempunyai latar belakang di bidang keuangan atau mungkin sudah berpengalaman dalam berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, biasanya konten yang kredibel ini tuh kontennya tuh lebih mengarah ke edukasi, Kak. Jadi menjelaskan tentang konsep atau strategi dari investasi tersebut gitu. Okay. Dijelaskan secara rincinya tuh bagaimana gitu. Nah, konten-konten yang agak harus dipertanyakan nih gitu ya.
0: Ya, kalau yang misalnya jual kelas ini gimana nih? Kan banyak banget tuh ya. Itu termasuk kredibel gak kalau menurut kalian?
2: Jujur
0: atau harus lihat portofolionya juga nih?
2: Tetap harus lihat portofolionya juga dulu sih, Kak. Karena mungkin biasanya kalau di konten media sosial itu kebanyakan itu yang dilihat adalah yang bagian enak-enaknya aja nih, yang bagian untung-untungnya aja, yang portofolionya hijau gitu. Iya. Sedangkan dengan orang yang mungkin awam, kalau seumpama tidak di apa teliti terlebih dahulu, itu nanti bisa ini agak bahaya. Jadi kayak nggak tahu resikonya kayak apa, produknya seperti apa, nanti malah jadinya boncos semua ini.
0: Iya benar. Berarti emang kamu tuh teman Pro 2 harus banget lihat, cek-cek lagi lah ya latar belakangnya ini konten kreatornya seperti apa. Ketika ini soalnya kan kadang buat orang-orang yang mungkin nggak tahu latar apa dasar-dasarnya investasi gimana, kan kadang-kadang tuh banyak yang asal percaya aja kali ya.
1: Iya benar.
0: Oke, habis ini kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih lanjut lagi bareng aku dan juga Alvina dan Diva. Ini masih ngobrolin FOMO finansial, jangan sampai langkah buat cari cuannya. Lanjut lagi kita ngobrolnya ya. Okay. Ini di era AI kayak sekarang nih, informasi kan tentang investasi bisa didapat dengan mudah banget. Ini menurut kalian, apakah kemudahan ini tuh kayak ngebantu atau justru malah bikin orang tuh semakin gampang juga kemakan informasi yang salah?
1: Jujur, dengan adanya AI ini sangat ngebantu banget karena akses informasi itu jadi lebih cepat dan dengan mudah bisa didapatkan. Namun, tantangannya adalah tidak semua informasi itu benar. Jadi kita memang harus cross-check sumber resmi dari OJK atau mungkin dari Bursa Efek Indonesia atau BEI atau lembaga keuangan yang benar-benar terpercaya kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan edukasi baik internal maupun eksternal, kita itu sudah ada disclaimer untuk cross-check terlebih dahulu. Apapun informasinya tolong di cross-check terlebih dahulu.
0: Oke, okay. Berarti aku mau out of topic dikit. Ini kan AI itu kan sebenarnya bisa banget buat apa aja nih ya. Itu tuh kayak suruh baca traffic gitu tuh bisa juga gak sih?
1: Bisa, dan kemarin waktu Dinus Investment Conference itu kita temanya adalah Artificial Intelligence dan Gen Z, transformasi analisis di pasar modal. Jadi kita menggabungkan antara konsep AI dengan analisis di pasar modal, Kak.
0: Tapi emang bisa dipercaya nggak tuh, atau kita masih tetap harus cross-check lagi?
1: Mungkin untuk AI sendiri itu mempermudah aja, tapi kita harus memang tetap harus cross-check lagi.
0: Oh, berarti gitu. Walaupun emang dipermudah buat analisisnya, jangan ditelan mentah-mentah dong ya berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, ini kan juga banyak banget anak muda yang pengen mencapai financial freedom, biar bisa pensiun muda. Ini apakah ekspektasi ini tuh kadang-kadang bikin orang tuh lebih gampang tergiur gitu sama tawaran-tawaran yang sebenarnya tuh gak realistis?
2: Kalau menurut saya nih Kak, sebenarnya benar sekali sih. Anak muda tuh pengen cepet-cepet jadi financial freedom.
0: Benar.
1: Dengan lagi Gen Z ya Kak.
2: Ya ini tuh sebenarnya tujuan yang baik juga gitu. Namun ketika kita fokusnya ingin menjadi cepat kaya, itu membuat mereka itu lebih mudah tergiur dengan namanya investasi bodong atau seperti itu loh Kak.
0: Yang fiktif-fiktif gitu ya.
2: Iya gitu, tanpa memahami pemahaman trading yang cukup baik gitu.
0: Oke, okay. Berarti emang ya ekspektasinya harus dikelola lagi, jangan ketinggian, realistis aja, pelan-pelan gak apa-apa berarti ya.
2: Iya, benar banget.
0: Harus, jangan yang cepet-cepet banget bener. Gitu ya.
1: Gak usah buru-buru.
0: Yang aman-aman aja. Terus kan ini belakangan ini IHSG kan ya kita ketahuin semua lah, ini bukan rahasia lagi naik turun lah. Tapi kalau dari KSPM sendiri nih, menurut kalian instrumen investasi apa sih sebenarnya yang layak buat dipertimbangin sama pemula? Kayak aku juga ini sebenarnya pemula nih ya. Ini yang layak dipertimbangin instrumen yang kayak gimana nih?
1: Oke, kalau menurut aku instrumen investasi buat pemula di kondisi yang gak nentu kayak gini itu ada di deposito atau RDPU. Itu resikonya tuh benar-benar sangat minim. Cuman kembali lagi ke resiko investasi masing-masing. Jadi resiko investasi itu ada, profil resiko investasi itu ada tiga. Yang pertama ada moderate, yang pertama ada konservatif atau rendah, terus kemudian ada moderate, dan yang ketiga itu ada yang high. Jadi untuk pemula memang disarankan untuk ke ini, obligasi dan deposito seperti itu. Kalau mungkin sudah di moderate itu bisa ngambil reksadana, dan kemudian kalau memang udah jago nih, udah tahu analisisnya seperti apa, timingnya seperti apa, itu boleh masuk ke saham.
0: Oke, berarti ya tadi kan tiga profil resiko, berarti setiap resiko ini juga ada jangka-jangkanya ya. Berarti kalau mau cari yang cepat, yang resikonya tinggi.
1: Iya, selalu ingat bahwa resikonya, keuntungan tinggi itu juga berarti resikonya juga tinggi Kak.
0: Oke, berarti apa yang ya, ya sepadan lah ya. Cuman ya deg-degannya juga sepadan ini.
1: Iya.
0: Ini kan ada banyak orang juga yang bilang investasi ini ya mirip-mirip judi lah, berjudi
2: iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya kalau menurut kalian berdua, kenapa sih banyak banget ini pelaku judol yang ketika kita nasehatin gitu ya, malah pakai narasi yang mirip-mirip investasi gitu tuh, modal kecil untungnya besar. Ini kenapa ini?
2: Salah satunya tuh sekarang banyak sekali istilah-istilah kayak return, profit, cuan gitu, yang membuat para judi online itu merasa seperti melakukan kegiatan finansial yang sebenarnya gitu loh Kak.
1: Jadi kayak apa namanya? Memang Harusnya tuh nggak boleh kayak gitu ya kak. Jadi kayak berpikiran bahwa keuntungannya cepat dengan waktu yang dengan cara mudah itu nggak boleh banget. Jadi di pasar modal tuh nggak boleh kayak gitu.
0: Iya, soalnya banyak banget sih teman-teman aku tuh kadang ketika aku ngegepin mereka lagi main aplikasi itulah yang katanya main Candy Crush itu, ketika dinasihatin ini tuh namanya investasi tahu, tapi kan ini tuh kayak mereka tuh nyamain pola pikirnya antara orang yang investasi sama judi. Terus ini kalau menurut kalian juga persamaan pola pikirnya gitu ya, mungkin antara orang yang kejebak sama investasi bodong dan orang yang terjebak judi online itu apa sebenarnya? Apakah sama-sama terjebak pengen dapet cuan cepat atau gimana nih?
1: Mungkin untuk persamaan utamanya adalah mendapatkan hasil yang besar dengan cepat tanpa mempertimbangkan resiko secara rasional. Jadi kayak ketika seseorang lebih fokus kepada keuntungan yang instan, itu justru lebih mudah terjebak dengan investasi bodong dan juga judi online.
0: Oke, emang ya iming-imingnya emang menggiurkan sekali ya. Ini kan jadi kan emang harus waspada nih. Ini tanda-tandanya yang perlu kita waspadain itu apa sebenarnya? Ketika ada orang nih nawarin kita tentang peluang investasi yang mungkin kedengarannya bagus buat jadi kejahatan, tapi ternyata tuh sebenarnya ini berbahaya nih. Apa yang harus kita waspadain sebenarnya?
2: Sebenarnya harus kita waspadai itu ketika ada iming-iming gitu ya kak, seperti mendapat keuntungan yang tinggi, mendapat keuntungan yang cepat, terus tidak ada resiko atau resikonya tuh kecil, yang biasanya kita tuh tidak adanya atau kurang informasi gitu secara jelas mengenai kerja investasi tersebut gitu.
0: Oke, aku agak kepo nih. Kalau misalnya tadi ada 3 profil nih.
2: Iya.
0: Kalau semisal aku ngambil yang tengah, itu mendapatkan cuannya bisa dihitung dalam waktu jangka waktu berapa lama nih?
1: Untuk berarti kan kalau yang tengah itu kan yang moderate itu berarti kan reksadana ya. Jadi reksadana itu tergantung waktunya kak. Jadi kalau reksadana itu nanti kita ibaratnya menitipkan uang kita kepada manajer investasi seperti itu. Jadi ada yang mengelola, jadi kita tinggal duduk aja nih kayak gitu. Dan apa namanya, untuk keuntungannya itu memang pelan-pelan tergantung waktunya. Ada waktu yang dipilih.
0: Tuh teman pro 2, berarti emang gak bisa tuh namanya cepet-cepet dapatnya gede tuh gak bakalan bisa juga ya. Berbahaya banget, bisa tapi berbahaya.
1: Betul.
0: Habis ini masih ngobrol lagi sama teman-teman aku ini dari KSPM. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman pro 2.
3: Ini dia teman pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masuk ke sesi terakhir aku ngobrol barengan teman-teman aku dari KSPM Udinus. Masih ngobrolin juga soal FOMO finansial, jangan sampai kamu salah langkah buat cari cuan. Lanjut lagi ya, kita bertiga ngomong nih. Ini kan emang ya tadi udah dibilang juga banyak yang harus diwaspadain. Ini sebenarnya cara paling sederhana gitu buat anak muda buat ngecek-ngecek apakah sebuah investasi itu legal atau masuk akal dengan yang enggak. Ini gimana nih cara cek sederhananya aja?
1: Oke, sama seperti yang aku sampaikan tadi, cara sederhana yang paling awal yang harus dilakukan adalah cek dulu perusahaannya ini sudah benar-benar terdaftar di OJK atau BEI, seperti itu. Jadi kayak dicek dulu nih perusahaannya tuh kayak gimana, sudah masuk list atau belum, dan dari laporan keuangannya itu jelas atau enggak. Kalau jujur janggal nih, tolong dihindari aja kayak gitu.
0: Minimal cek udah terdaftar OJK sama BEI apa belum ya. Itu teman Pro 2, simple sebenarnya. Itu kalau mau ngecek sebenarnya bisa kemana sih, ke OJK-nya langsung atau gimana?
1: Ke webnya aja, website-nya OJK atau BEI. Kita cari nama emitennya, itu pasti langsung keluar.
0: Oh, simple tuh teman Pro 2, kamu bisa cek banget. Kalau misalnya mau naruh dimanapun, diceknya ke sana ya. Terus ini kalian kan tadi bilang ada namanya Goes to School juga nih, agendanya kalian setiap tahunnya. Ini pasti kalian juga kasih tahu kebiasaan-kebiasaan yang harus dipunyain sama teman-teman di sekolah. Ini kebiasaan keuangan apa yang sederhana mungkin yang sebaiknya mulai dibangun sejak masih kuliah atau masih sekolah bahkan?
2: Kebiasaannya harus dibangun ya kan ya. Yang pertama itu ada, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan nih.
0: Aduh, susah banget.
2: Jangan FOMO-FOMO nih, semuanya dibeli. Terus yang kedua, kita harus mencatat beberapa pengeluaran dan pemasukan kita. Bisa tiap minggu atau mungkin tiap bulan
0: gitu. Ini yang susah ya biasanya ya?
2: Iya, konsistennya yang susah nih mencatatnya nih.
0: Tahu-tahu habis aja gitu.
2: Iya.
0: Terus-terus?
2: Terus yang terakhir, kalau mungkin ada uang sisa, itu bisa ditabung jadi dana darurat.
0: Oh iya, gitu. Benar. Aku tuh sempat dengar katanya mulai 10.000 aja udah bisa investasi ya sekarang ya.
2: Benar.
0: Kalau 10.000, aku lariin kemana nih biasanya harusnya?
1: Reksadana.
0: Reksadana.
1: Iya.
0: Ditabungin setiap berapa minggu atau berapa hari sekali atau berapa bulan sekali?
1: Ini tergantung dari pilihannya sih kak. Jadi kayak mau dari kaliannya mau berapa hari atau berapa bulan itu bisa.
0: Oh, berarti kayak sistemnya nabung aja. Nanti itu tuh dikelola sama apa tadi namanya?
1: Manajer investasi.
0: Oh, manajer investasinya. Jadi ya kalau punya sisa duit mending kamu masukin reksadana ini buat siapa tahu di ketika kamu lulus kuliah gitu ya, susah lagi nyari-nyari pekerjaan susah, bisa bertahan dari situ ya. Ini kalau ada mahasiswa yang nggak cuma mahasiswa sih sebenarnya, ada teman-teman dari sekolah atau mahasiswa yang pengen belajar buat kelola uangnya dan investasi, ini langkah pertama yang paling realistis mungkin buat dilakuin apa aja biasanya?
1: Yang pertama itu tentunya kita harus mengelola uangnya dulu. Kita tahu, mungkin kita bisa bikin kayak semacam anggaran atau kayak apa namanya persenan ke untuk pengeluarannya. Jadi kalau biasanya yang aku pakai buat edukasi teman-teman SMA itu kita ada di 50% untuk kebutuhan, terus kemudian 20% itu untuk keinginan, 10% itu untuk sosial, dan 20% terakhirnya itu adalah untuk menabung dan investasi. Jadi dana darurat dan asuransi itu juga masuk ke 20% yang investasi itu.
0: Oke, berarti emang harus dipilah-pilah lagi ya.
1: Iya.
0: Jangan semuanya dipakai buat jajan, apalagi di tanggal muda.
1: Betul.
0: Uang jajan cair langsung dibelanjain, jangan banget nih teman Pro 2. Terakhir dari teman-teman KSPM nih, pesannya mungkin buat teman Pro 2 ya biar gak gampang lah terjebak sama FOMO tentang investasi bodong ataupun judi online, dan bisa juga biar bisa ngebangun masa depan finansial yang lebih besar lagi biar bisa pensiun dini. Gimana nih pesan-pesannya?
2: Untuk pesannya, jangan mudah percaya atau tergoda dengan janji-janji seperti keuntungan yang instan gitu. Terus harus sering baca berita ekonomi, geopolitik, lakukan riset gitu. Dan ingat kalau membangun kondisi finansial yang sehat itu prosesnya lama, butuh pengetahuan dan konsisten pastinya.
1: Betul, pokoknya jadi dicek dulu. Jangan sampai FOMO-FOMO karena takutnya nanti malah kita sendiri yang rugi.
0: Oke, berarti minimal harus peka sama kondisi apapun yang terjadi di dunia ini, gak cuma di Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Soalnya emang kalau pasar modal itu faktornya gak cuma nasional doang ya.
1: Iya.
0: Geopolitik yang terjadi di Timur Tengah itu juga ngaruh ya.
1: Bener, ngaruh banget kak.
0: Tuh, teman-teman berdua, kamu harus peka gimana caranya biar kamu tuh ya gak salah langkah buat cari cuannya. Oke, terima kasih teman-teman dari KSPM udah join, kasih insight yang menarik banget buat teman Pro 2 nih. Ya biar bisa pensiun dini ya.
2: Siap hidung.
0: Oke, kalau gitu sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Semoga kita ketemu dalam waktu ya bentar lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu selamat pagi kalian berdua, Alvina sama Diva.
1: Selamat pagi juga.
2: Selamat pagi ya teman-teman.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, obrolan aku bareng sama Alvina dan Diva dari KSPM Udinus. Tuh, pokoknya jangan sampai kamu salah langkah. Habis ini banget ada Wela Rana yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku Jeffrey Araska pamit. Bye-bye teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyaluran tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Hadi Smoyo, menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak dihindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Perbedaan suhu udara yang cukup ekstrim antara siang dan malam dapat di beberapa hari terakhir dirasakan warga Semarang dan sekitarnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan diri karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesehatan. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah, Gores Cipcanto, menjelaskan bahwa perubahan suhu yang signifikan merupakan proses alamiah yang terjadi pada awal musim kemarau.
1: Info Pro 2.
0: Satria Muda Pertamina Bandung gagal mengamankan kemenangan saat melawan Bogor Hernis dengan skor 82-93 pada third round semifinal IBL Gopay 2026. Laga digelar di Gor Laga Tangkas Bogor Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Satria Muda sempat langsung menguasai pertandingan dengan poin dari Yuda Saputra, namun Hernis tampil efektif dan langsung mengambil alih dominasi. Kuarter pertama ditutup dengan skor 23-24 oleh tim tuan rumah, disusul first half terakhir 47-50 untuk keunggulan Hernis.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist. Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Kamis. Baik lagi nih Wela nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Langsung aja request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 SMG atau WA ke nomor 081-565-10953.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Motivasi di Pranoid List.
1: Halo, aku Nabil dari BSB. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Ceritanya amat sangat relate dengan kebanyakan keluarga Indonesia. Dari tingkat kelas yang bahkan menengah ke atas pun juga ya. Karena biasa kan dalam sebuah keluarga besar pasti masing-masing anggota keluarga mempunyai jalan hidupnya sendiri-sendiri.
2: Betul.
1: Nah, Ibu Christine sendiri yang sudah 50 tahun lebih di film dan memerankan berapa puluh ibu sampai nggak dihitung. Tapi selalu setiap berperan sebagai ibu itu ada pembelajaran tersendiri dari setiap film yang ibu jalani ya. Di film ini terasa sekali ibu belajar juga dan diingatkan betapa pentingnya peran seorang ibu, ibu rumah tangga bukan hanya menyatukan, menjaga keutuhan keluarga, tapi menyatukan visi dan misi keluarga dengan latar belakang kehidupan yang sudah macam-macam itu untuk tetap sebagai sebuah keluarga besar mempunyai visi dan visi yang sama ke depan. Yang terlibat di sini Mbak Rebecca, Alim, Ibu juga, Mas Reza, Teh Happy gitu ya, Akina dan Malika itu semua. Oh ya, ada Arya Irham ya.
3: Ada Ai.
1: Ada Ai. Semua kita belajar juga banyak pengalaman yang positif yang kita dapatkan dari syuting ini. Dan pada akhirnya kita betul-betul merasa seperti keluarga besar semua akan baik-baik saja.
2: Semua akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya ini Ibu Christine, film ini dibuat lebih fokus ke siapa? Apakah anak muda yang lagi lost, orang tua yang memang lagi bebannya berat banget, atau yang memang lagi kangen kehidupan rumah yang seutuhnya, atau seperti apa ini Ibu Christine?
1: Kepada semuanya. Bagaimana masing-masing ini kita saling bahu-membahu, bagaimana untuk menyatukan keluarga ini kan?

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok nggak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nuduh sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek nggak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah. Kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti anak tadi dong yang...

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu siang ini? Semoga baik aja ya. Walaupun Semarang panasnya kentang-kentang, poteto-poteto ya. Kamu masih bareng aku Wela di santai siang hari ini ya. Jam 12 tuh saatnya apa sih? Saatnya kita ngobrolin inspirasi yang bisa bikin kamu tuh nambah ya cuannya ya. Kita bakal ngobrolin seputar UMKM bareng sama pelaku UMKM nih, yang mungkin gak cuman obrolan aja yang bisa kamu tangkap, tapi juga produknya. Suka bingung kan mau makan apa di siang-siang kayak gini? Nah, siapa tahu bisa jadi referensi kamu ya di istirahat siang hari ini ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di santai siang, santai tapi cuan. Jangan lupa dengerin Pro 2 Semarang di 95,3 FM atau download juga RRI Digital di App Store atau Play Store kamu, biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja, asal pakai internet ya.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Tahun Pro 2 yang namanya orang Jawa itu pasti serawung ya. Jadi di Semarang tuh biasanya kalau malam-malam kegiatannya adalah nongkrong, bersosialisasi, ketemu sama teman, ngomongin banyak hal gitu ya. Mulai dari obrolan ringan aja, curhat percintaan, bahas bisnis, bahas negara, sampai ujungnya tuh biasanya jadi kultum tuh. Jadi curahan rohani ya. Makin malam tuh makin random aja, makin kesana, makin kesini nih pembahasannya. Tapi ya disitulah serunya ya. Jadi bingung nih, mau...

aku tidak sendirian di Santai Tapi Cuan. Ada ngobrol bareng owner dari sebuah angkringan nih. Tapi konsepnya seru banget nih teman Pro2. Culture abis. Kamu tuh harus tetap di Santai Siang ya, biar kamu bisa tahu nih obrolan kita tuh apa aja. Tetap di 95,3 FM Pro2 RR Semarang. Tetap di Santai Tapi Cuan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kalau ngomongin angkringan di Semarang itu enggak yang gimana ya, enggak yang sama kayak di Jogja dan di Klaten biasanya. Dan Jogja dan Klaten itu mempunyai ciri khas yang beda-beda nih, Tamu Pro 2. Beda banget ya. Dari konsepnya, dari apa yang dijual, terus dari apalagi ya? Nih apalagi nih, musik-musik mungkin ya, lagu-lagu yang diputar mungkin ya. Terus kalau misalnya Klaten itu tuh biasanya ada yang namanya gorengan bakar. Beuh, itu memang favorit aku. Selain nasi bungkus yang teri itu ya, Tamu Pro 2. Oke deh, kali ini aku bakal ngobrol nih sama ownernya langsung nih. Tapi kayaknya kita dengerin lagu dulu ya, sebelum kita memulai nih obrolan bareng sama Mas Pramu Aditya nih. Nanti kita kan ngobrol-ngobrol, Tamu Pro 2. Ditunggu ya, kita dengerin dulu lagu ini. You heard on the internet, girl.
1: Getting out of

0: cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang.
2: Oke teman-teman, kalau tadi aku bilang aku tidak sendirian, kali ini sudah ada Mas Pramudia yang jadi owner angkringan kafe gitu, namanya IQY Angkringan. Wah, boleh disapa mungkin teman produanya?
3: Produa.
2: Oke. Okay. Ya,
3: selamat siang semuanya.
2: Selamat siang Mas Pramudia. Pramuditya ya.
3: Ya? Oke.
2: Okay. Nah, Mas Pramudia ini teman produa adalah owner dari angkringan IQY Angkring ya.
3: IQY Angkring.
2: Oke. Okay. Aku tuh habis ngepoin Instagramnya nih teman produa ya. Dan tempatnya tuh culture banget kalau kata agensi. Ya. Nah, ini kok bisa kepikiran sih bikin angkringan tapi culture banget kayak gini?
3: Sebenarnya idenya dulu itu lihat anak-anak muda yang suka tempat yang nyaman, tempat yang instagramable ya Mbak,
2: yeah.
3: Yang instagramable, yang murah, terjangkau. Jadi dulu memang sebelum ada lantai dua itu, kebetulan itu kan di rumah saya sendiri.
2: Oh, di rumahnya
3: ya,
2: sendiri,
3: di rumah sendiri.
2: Ya?
3: Jadi sebelum ada lantai dua itu hanya di lantai satu aja di pinggir jalan gitu.
2: Oh,
3: terus mencoba-mencoba ide, terus kepikiran lantai dua bisa dimaksimalkan untuk tempat yang instagramable, yang nyaman, yang ada wifi-nya juga, dan juga ada speakernya mungkin buat rengen-rengen ya kalau bahasa.
2: Iya, untuk
3: jawabannya ya.
2: Vibes-nya gitu ya.
3: Ya, vibe-nya.
2: Oke. Nah, ini kan ada lantai duanya juga untuk space-nya ya.
3: Space-nya.
2: Di situ kalau misalnya orang mau datang berarti bisa ngelewatin kayak kalau misalnya angkringan kan kayak ada gerobaknya gitu kan. Ya. Itu masih ada juga, Mas.
3: Kalau gerobaknya itu enggak ada rodanya sih, Mbak. Jadi tetap gitu, semacam tetap.
2: Oh, yang tetap gitu, yang enggak pakai roda ya?
3: Iya, enggak pakai roda. Jadi ada tangga di luar bisa menuju ke lantai atas, ke lantai juga.
2: Jadi tidak tetap ada privasinya juga ya, untuk rumah dan tetap usahanya juga ada ya. Wah, ini menarik sekali ya. Oke, berarti ini kan cukup modern ya, enggak kayak angkringan-angkringan kayak di Jogja, kayak di Solo gitu ya. Nah, ada gak sih elemen yang menurut Mas Pramuditya ini harus ada gitu dari sebuah angkringan?
3: Kalau elemennya yang menurut saya ya, itu yang paling andalan kan memang es teh sama es jeruk dan juga es teh kampul. Seperti di Solo banyak ya,
2: es teh kampul.
3: Kalau kami menu andalannya, minuman andalannya itu. Kalau untuk ras, untuk makanannya itu kayak nasi bungkus itu juga terjangkau kak. Jadi terjangkau itu harga 3.500 bisa kenyang.
2: Wah, itu ya, favorit dan, saya itu.
3: Dan untuk menu rames, ayam crispy dan lain-lain juga. Gorengan juga ada sih.
2: Gorengan juga ada. Untuk gorengannya di stok juga dari supplier. Kalau misalnya nasi bungkus itu sendiri atau supplier?
3: Supplier juga.
2: Supplier
3: jadi
2: juga.
3: Kami hanya minuman saja. Gitu.
2: Minuman saja yang langsung dibuat di tempat.
3: Ya betul.
2: Oke, berarti kalau misalnya gorengnya habis ya sudah habis gitu ya?
3: Ya kalau habis bisa nambah juga kalau
2: bisa
3: memang
2: nambah juga.
3: Yang datang banyak.
2: Gitu, berarti mungkin di hari-hari tertentu ya.
3: Betul kak.
2: Oke, nah ngomongin soal ngobrol sama ngopi di angkringan nih, ini bukanya jam berapa Mas?
3: Kalau buka jam 4 sore.
2: Jam 4 sore.
3: Angkring ya.
2: Setiap hari?
3: Untuk indis ekonomi ya.
2: Indis ekonomi.
3: Indis ekonomi hanya Senin sampai Jumat.
2: Oke, okay,
3: ya,
2: Sabtu
3: karena
2: Minggu
3: memang
2: libur.
3: Sebenarnya dulu tuh Sabtu ya, Mbak, karena rame-ramenya karena sekarang indis ekonominya.
2: Iya.
3: Agak UMKM agak kurang gimana ya, kurang diminati atau mungkin ekonominya masyarakat mungkin saat ini sedang kurang baik.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi memang Sabtu agak sepi.
2: Oh.
3: Ya
2: gitu.
3: Karena memang tempatnya di tengah kampung sih.
2: Di tengah kampung di mana tuh kalau boleh tahu?
3: Di Jalan Griya Prasetya Selatan 4 nomor 134.
2: Di itu di daerah Semarang Kota.
3: Di Semarang Kota dekat pom bensin Gajah.
2: Nah, teman produa itu langsung dicatat, langsung direkam ya, ini bagian
3: itu
2: ini.
3: Itu kalau di Google Maps tinggal searching aja IQY Angkring nanti aja muncul.
2: Wah, udah ada ya.
3: Sudah ada di Google Maps. Maps.
2: Dari kapan berarti bukanya, Mas?
3: Tahunnya ya?
2: Iya.
3: Kalau tahunnya sudah dari saya kuliah 2015 ya, Mbak.
2: Wah, 11 ya. Tahun tuh, dong.
3: 2015 tapi belum ada lantai 2. Lantai 2-nya adanya tahun 2021.
2: 2021 ya. Itu juga cukup lama berarti ya. Survive banget
3: setelah
2: ini.
3: Setelah Covid ya.
2: Setelah Covid benar.
3: Jadi bangunnya itu tahun 2000, saat Covid juga tahun 2021 juga. 2021 bangun lantai 2 terus setelah Covid baru dibuka.
2: Kalau aku lihat dari Instagramnya ini juga ada renovasinya juga.
3: Betul,
2: ya.
3: Ya.
2: Membuat customer lebih nyaman. Wah, ya. Ini mah aku banget ini sama teman-teman aku. Kalau misalnya bingung banget nih mau kemana, mungkin bisa ya kayak ini way angkring ya. Mungkin teman Pro 2 juga bingung nih tempatnya di mana aja. Kalau misalnya di coffee shop terus kan boros ya.
3: Boros betul. 10.000 bisa kenyang ini.
2: 10.000 dapat minum.
3: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi bener. Apalagi BBM naik ya.
3: Betul BBM naik.
2: Ini cocok banget nih buat kamu sama teman-teman kamu nih teman Pro 2 nongkrong di IKW angkring ya di Jalan Gajah.
3: Iya, Prasetya Selatan 4 nomor 134 di Google Maps seketik aja IKW Angkring nanti IKW muncul, Mbak.
2: Ya. Nah, itu tulis aja di Google Maps IKW Angkring, Instagramnya juga ada
3: @ikwangkring
2: Instagramnya. @ikwangkring. Ya. Nah, pak kecil semua berarti
3: kecil
2: ya.
3: Semua.
2: Ya, soalnya kecil semua. Ya. Itu langsung aja kamu kepoin Instagramnya kayak gimana. Siapa tahu sore ini di Semarang yang cerah ini ya, sepertinya ya, lagi cerah banget di Semarang anti hujan nih harusnya ya. Jadi masih aman nih. Oke, di teman berdua kita bakal ngobrol lebih jauh lagi, tapi kita dengerin lagu dari Lisa dan Anima dulu ya.

0: Nah, nomor 2. Aku tuh tadi kan udah ngobrol gitu ya sama Mas Pramuditya ya. Kalau ini kan spesialnya itu adalah teh dan jeruk. Nah, ini ada apa nih kok bisa jadi best seller nih di angkringannya?
1: Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak, itu kan racikan khusus yang dibuat mama saya. Jadi memang dari teh kepyur ada campuran dari berbagai teh, enggak hanya satu jenis saja. Jadi rasanya itu bisa kombinasi antara manis sepet pahit.
0: Nah, itu
1: jadi kayak teh Solo ya. Nah, jadi kerasa itu, dan itu enggak bikin batuk karena pakai gula pasir asli.
0: Gula pasir asli.
1: Jadi
0: pasti
1: diaduk sama pegawai saya. Dan memang bisa request yang manis atau yang
0: tawar
1: yang
0: mungkin ya.
1: Rengen ala sedengan ya. Atau tawar bisa. Dan kalau jeruknya itu juga sebetulnya saya sendiri yang beli jeruk ya di pasar. Jadi saya milihnya yang memang manis ya, yang empuk manis, jadi yang dirasakan itu juga enak kalau diminum.
0: Nah, ini kalau misalnya udah racikan sendiri, jeruknya juga pilihan ya. Ini dari harganya takutnya mahal nih. Takutnya nomor 2 kayaknya mahal deh karena racikan sendiri. Harganya kira-kira berapa nih?
1: Kalau untuk es tehnya atau teh panasnya itu harganya 4.000. Satu gelas atau satu plastik kalau dibungkus ya. Dan kalau dibungkus pun isinya lebih banyak ya karena gembung. Kalau ditempatkan hanya gelas ya. Dan lebih banyak esnya mungkin. Kalau kebanyakan
0: juga
1: memang seringnya dibungkus sih pada mungkin menikmati dengan keluarga atau dengan teman. Kalau yang jeruk juga ada es teh kamul itu. Es teh kamulnya 4.000, es jeruknya 5.000.
0: Wah, ya. Ini terjangkau.
1: Jadi seger, manis dan untuk suasana yang panas gini ya sore-sore bisa seruput.
0: Iya lagi.
1: Jadi sebelum ada es teh jumbo yang FOMO ya,
0: yang
1: saat viral
0: ini
1: saat ini sudah es teh IKI Angkring sudah laris juga.
0: Betul.
1: Meskipun enggak ada warung-warung apa kayak kecil-kecil gitu ya.
0: Iya memang. Ini gitu. Ya udah mendahului.
1: Mendahului
0: ya,
1: sebenarnya. Mungkin belum FOMO dan belum viral juga.
0: Jadi inspirasi ya. Kayak teman berdua juga mungkin terinspirasi ya habis ini mau kemana, mau ke angkringan mana. Nah, ke angkringnya Mas Pramudia ya. Benar, IKI Angkring nih teman berdua. Nah, ini kalau misalnya tempatnya itu udah ada lantai 2, ada lantai satunya juga. Mostly yang datang ke sana itu anak muda, orang tua, warga sekitar atau gimana nih?
1: Kebanyakan juga campur-campur sih Mbak, ada yang anak muda, ada yang ibu-ibu juga kan di tengah kampung ya, suka nongkrong ngerumpi gitu ya, giba-giba ya.
0: Tetap ya ternyata ya.
1: Jadi tempat yang nyaman untuk nongkrong, untuk sekedar minum atau ngopi. Di situ juga ada kopinya juga, minuman sasetan juga ada. Jadi nggak hanya teh sama jeruk, jadi bisa pesen minuman sasetan ataupun temulawak.
0: Oh, ada temulawak juga.
1: Ada temulawak yang khas Semarang ya.
0: Yang botolan itu
1: ya,
0: gak
1: botolan
0: sih? Botol hijau ya.
1: Betul, Mbak.
0: Nah, itu.
1: Cuma jangan banyak-banyak nanti diabetes.
0: Tuh, nomor 2. Karena memang aslinya kan temulawak pahit ya.
1: Iya, tapi temulawak biasanya manis. Mbaknya pernah nyoba, Mbak?
0: Saya belum pernah.
1: Oh, belum pernah.
0: Iya, tapi mungkin
1: kalau kapan datang nanti kasih gratis.
0: Aduh, ini aku datang tiap hari kalau kayak gini. Nah, ini berarti kalau misalnya ibu-ibu itu kan biasanya ibu kan kalau sore ada kegiatan ya kayak PKK, arisan gitu. Apakah pernah dipakai juga?
1: Kalau dipakainya mungkin nongkrong setelah arisan, Mbak, biasanya.
0: Oh, gitu malahannya.
1: Nongkrong setelah arisan, minum teh, jeruk ataupun nyemil gorengan gitu setelah arisan. Pada bapak-bapak juga kebanyakan gitu setelah pada sholat dari masjid mampir gitu. Kebetulan juga agak dekat dari masjid sekitar 200 meter.
0: Jadi kalau misalnya emang nongkrongnya itu kan biasanya after office ya, jamnya
1: office,
0: ya.
1: Jam 4 ya,
0: Mbak. Yang butuh apa ya, sebelum pulang ke rumah tuh butuh melepaskan semuanya gitu ya.
1: Butuh kesegaran di otak ya, di kepala yang panas.
0: Iya benar.
1: Yang umum bekerja ya.
0: Relate banget
1: campur-campur ya. Campur bahasa Indonesia Jawa, maaf ya, Mbak.
0: Enggak apa-apa. Aman aja karena memang yang namanya Semarang sudah
1: Semarang, campur-campur.
0: Campur-campur nih bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris juga. Oke. Nah, ini di sana fasilitasnya apakah ada lagi selain space-nya itu ada WiFi mungkin?
1: WiFi ada. Speaker juga ada. Jadi speakernya bisa nyambung ke HP masing-masing pakai Bluetooth ya. Bisa setel lagu sendiri kesukaan masing-masing boleh.
0: Oh, berarti ya, bisa request bebas lagu juga ya?
1: Pakai HP sendiri, muter musik sendiri boleh, bebas.
0: Ini kayak Bluetooth rumah sendiri ya. Jika nongkrong banget ini.
1: Banyak kan anak muda juga bawa gitar, mungkin ada yang pacaran juga ada.
0: Seru banget. Apalagi kalau misalnya di sana tuh suaranya pada bagus-bagus terus bisa main musik, wah jadinya kayak ada live music ya di sana ya. Ada variasi juga. Oke. Nah, ini biasanya kalau rame tuh di jamnya jam berapa? Sore, malam gitu?
1: Sore jam 5, jam 7 juga rame sih, Kak.
0: Jam 7 juga rame berarti ya?
1: Enggak mesti juga, Mbak, kalau hujan ya agak sepi ya.
0: Iya, normal lah ya.
1: Tergantung suasana ya, situasi kondisi juga.
0: Melihat sikon juga ya. Nah, ini kan biasanya anak muda nih banyak banget yang gerombolan datangnya ya. Terus betul, habis itu yang beli cuman beberapa, terus yang lainnya tuh nggak beli. Apakah sering ada di angkringan Mas Prambuti ya?
1: Kebetulan sepengetahuan saya ya, pada beli semua sih, kebanyakan es teh ya. Gak getang itu satu atau...
0: Nah, menghargai ya. Nah, betul, itu teman produk, jangan kayak gitu, harus beli ya. Setidaknya satu gorengan satu 5.000 lah cukup ya. Tuh.
1: Buat apa rame-rame ya, Mbak?
0: Buat rame-rame gitu.
1: Bisa kris juga kok. Jadi
0: itu penting.
1: Enggak hanya cash, bisa kris juga.
0: Itu penting banget nih buat sekarang yang cuman pergi cuman bawa HP udah.
1: Nah, gitu. Cashnya enggak bawa ya.
0: Enggak bawa. Apalagi ini di kampung ya.
1: Pendul di tengah kampung sih.
0: Jangan lupa helmnya tetap pakai ya. Kemanapun loh. Tapi tetap nih, bawanya cuma HP aja udah.
1: Biar gitu.
0: Oke, Mas. Menurut Mas Pramuditya nih, kalau misalnya angkringan sekarang itu apakah works gitu buat in this economy gitu? Apalagi untuk anak muda nih kayak aku, gensi-gensi sekarang yang mungkin mau mulai usaha dari kecil gitu.
1: Kalau menurut saya itu, kalau anak muda zaman sekarang kalau mulai usaha bisa sih, cuma harus memang survive banget, karena memang kondisi ekonomi seperti saat ini ya tahu sendirilah, kayak kurang baik ya,
0: kurang
1: UMKM
0: baik.
1: Warung-warung sepi, mungkin karena memang dengan kondisi saat ini memang harus perlu survive yang terkait ide, inspirasi, ataupun yang paling penting modal, Mbak.
0: Ya itu dia ya, paling modal ya.
1: Memang harus berani ambil resiko.
0: Iya. Take it only fit sih sekarang
1: modalnya
0: sih.
1: Modalnya mungkin bisa pinjam di bank atau gimana. Memang harus putar otak.
0: Iya.
1: Kalau misal ingin ada usaha.
0: Betul.
1: Kebanyakan memang itu sih, anak-anak muda zaman sekarang memang bagus-bagus dalam artian kreatifnya lebih banyak.
0: Ya,
1: lebih pandai daripada angkatan saya, milenial ya. Aku masih milenial.
0: Karena memang dipikirin sudah banyak ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya di atas Gen Z ya.
1: Kalau banyak lah ya. Maaf.
0: Saya Gen Z nih.
1: Oh, Gen Z. Iya. Kalau saya kan udah 30-an, jadi enggak bisa terlalu survei seperti yang anak-anak zaman sekarang yang belum nikah, mungkin bisa banyak lebih banyak berekspresi dalam hal yang positif, usaha dan lain-lain, mumpung masih ada effort, tenaga yang tenaga yang besar.
0: Nah, itu dia. Karena banyak ini ya, banyak waktunya juga.
1: Betul,
0: mungkin ya.
1: Waktunya.
0: Dan kalau misalnya 3 bulan ke atas kan sudah harus memanage yang namanya gorengan. Yang namanya asin-asin ya. Kalau Gen Z kan mungkin karena kegiatannya masih banyak, masih bisa explore nih makanan kemanapun. Tuh. Gitu. Di sana juga ada sate-satean gitu nggak sih, kayak sate usus, telur
1: kalo,
0: gitu?
1: Kalau usus tuh adanya yang keripik sih, Mbak. Kalau sate-satean saat ini belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya. Oke.
1: Karena memang pernah dicoba tapi kurang diminati juga. Karena memang mungkin di pinggir, bukan di pinggir jalan ya. Kalau di pinggir jalan kan mungkin sering laku. Kalau yang di Ikiwa yang kering pernah dicoba, cuma nggak diminati juga. Nggak terlalu ada minatnya.
0: Tapi bertahan lama juga ya.
1: Okay. Ya karena nasi bungkus, gorengan sama minumnya aja.
0: Okay. Kita bakal bahas lagi nih lebih lanjut. Gimana sih kok bisa survive selama ini ya, 11 tahun loh Taman Pradua. Tapi kita mau dengerin dulu lagu yang lagi hits banget nih di sosial media nih dari Nona.

0: Oke, teman Produa. Aku bakal bahas nih gimana ya kok bisa sampai 11 tahun banget nih usaha ini ada padahal in this economy loh.
1: This economy.
0: Iya. Yeah. Nah, teman Produa, aku mau nanya nih sama Mas Pramuditya nih. Nah, Mas Pramuditya, aku boleh nanya enggak sih ini kok bisa 11 tahun ini gitu survive-nya? Apalagi kena COVID nih.
1: Oh iya betul, saat itu COVID ya, dari 2019 sampai 21. Jadi saat COVID juga survive, cuma ada liburnya karena ada renovasi di lantai 2 itu. Jadi pertama buka itu 2015 saat kuliah, juga kebetulan orang tua juga ingin mencari kesibukan, jadi buka angkringan. Dan setelah itu sampai COVID juga ada masa buka tutupnya juga, karena mungkin ada pembatasan atau dulu namanya social distancing ya. Jadi saat itu juga kami ambil peluang untuk renovasi di lantai 2, sehingga 2021 sudah buka, bisa setelah COVID bisa ramai kembali. Justru banyak peminatnya karena anak-anak muda, mungkin kalangan juga yang bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa nongkrong di lantai 2, menikmati vibes yang nyaman, vibes yang bisa untuk semua kalangan.
0: Iya, itu penting ya, untuk siapapun yang datang tuh bisa menikmati ya semuanya. Betul, oke deh, mungkin bisa lebih dipromosiin lagi untuk Instagramnya, mungkin tempatnya lagi. Siapa tahu tadi ada teman produk yang barusan gabung nih, di mana aja sih bisa melihat atau bisa nemuin Ikiwai Angkring, silakan.
1: Ikiwai
0: Angkring.
1: Jadi untuk teman-teman Pro 2 Semarang yang mau menikmati ataupun merasakan nikmatnya teh dan jeruk yang kami jual, bisa mampir ataupun bungkus ke Ikiwai Angkring. Bisa searching aja di Google Map Ikiwai Angkring, kalau di Instagram @Ikiwai Angkring. Juga bisa membeli nasi bungkus yang 10.000 udah kenyang, bisa nasi bungkus, gorengan, dan es teh. Juga bisa merasakan nikmatnya es teh sebelum es teh jumbo itu ada.
0: Iya, itu dia. Ini udah kayak pelopornya gitu ya, menginisiasi atau Pro 2. Nah, ini teman Pro 2 juga mungkin bisa memulai bisnis dari hal-hal kecil gitu ya, hal yang sederhana. Mungkin ini bisa jadi startnya kalian gitu ya. Jadinya kamu gak langsung yang gede, bikin kafe yang gede banget gitu ya, apalagi tempatnya gitu ya, yang cukup banyak modalnya. Mungkin kalau angkringan modalnya gak terlalu besar sebesar coffee shop ya Mas.
1: Iya betul.
0: Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi kamu nih. Mungkin juga jadi inspirasi kamu buat nanti sore akan kemana. Mungkin bisa banget nih ke angkringan ini Wei Angkring, kalau
1: Ikiwai
0: Angkring jam 4 ya bukanya ya.
1: Iya, betul.
0: Sampai jam berapa?
1: Sampai jam 10.
0: Jam 10 aja. Jadi kamu bisa life work balance nih.
1: Ya,
0: jam 10 udah harus tidur ya, teman Produa. Langsung pulang aja ke rumah, jangan lupa cuci tangan juga kaki ya.
1: Minum susu, Bu.
0: Nah, iya benar. Oke, Mas Pramuditya, terima kasih banget udah
1: sama-sama
0: mau sharing di sini.
1: Terima kasih juga sudah diundang.
0: Iya.
1: Sudah menyampaikan promosi sekalian untuk
0: benar.
1: Teman-teman pendengar setia Produa RRI.
0: Oke, terima kasih teman Produa yang udah mau gabung dengerin aku dan Mas Pramuditya. Jangan kemana-mana, habis ini karena masih lanjut bareng Wela di Santai Siang ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

suka sebel lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot. Tenang, Oksigen ID jawabannya. Internet cepat tanpa FVP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai 200 ribuan aja per bulan, kamu sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Gimana, menarik bukan? Yuk WhatsAppkan 0877 50 30 111 2 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Eh, jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Ah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

95,3 FM Pro 2 RR Semang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Wella di sini, masih di santai siang ya. Gimana nih kabar kamu siang ini? Apakah kamu sudah selesai istirahat atau kamu masih di tengah-tengah istirahat nih? Pas banget karena aku masih punya lagu-lagu ya, oke banget ya. Dan tadi ada beberapa requestan dari teman Pro 2 yang gak nyampe nih di Pro 2 Hitlist. Nah, beberapa satu duanya aku taruh di bagian sini. Jadi kamu jangan lupa dengerin terus Pro 2 Semarang di 95,3 FM atau kamu dengerin lewat RRI Digital nih. Kamu bisa download di App Store kamu atau di Play Store kamu ya. Pokoknya asal ada internet kamu bisa dengerin Pro 2 di mana aja dan kapan aja.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Nah, Syiatul Aisyah sendiri kan ini organisasi putri milik Muhammadiyah ya. Nah, ini bisa dijelasin nggak seperti apa?
2: Ketika kita bicara tentang Syiatul Aisyah, bagian dari Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah itu kan organisasi besarnya, pusatnya. Yeah. Kemudian Muhammadiyah itu punya organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah. Itu ada Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Wathon, Aisyah, dan salah satunya adalah Nasyiatul Aisyah, yang mana kami itu berfokus pada pemberdayaan perempuan yang berada pada rentang usia 17 tahun sampai 40 tahun. Jadi kita ada di usia yang 17 tahun kan remaja, kemudian dewasa muda, terus kemudian transisi menjadi istri, transisi menjadi ibu. Dan itu adalah proses yang cukup butuh banyak teman untuk menguatkan perempuan. Jadi kita itu fokus pada pembinaan, pemberdayaan, serta pengembangan potensi dari perempuan-perempuan muda. Nah, kami juga hadir tidak hanya, biasa kan identiknya Muhammadiyah ini pasti kegiatannya pengajian saja. Nah,
3: kajian,
4: taunya ngaji.
2: Dalam dakwah modern ya, Kak, kita harus mencoba merangkul teman-teman, terutama perempuan muda nih, bahwa tidak hanya ngaji saja, tapi banyak yang perlu dikaji, tidak hanya soal Al-Quran dan hadis, tapi juga keilmuan-keilmuan lain, termasuk tadi soal gubuk nasyiah, alam, semesta, dan lain-lain. Itu pasti kan kami masuk di banyak-banyak bidang.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Antonis di sini suka ginting tahun berdua. Nah, tapi sayangnya gugur ya pada babak pertama Australia Open 2026 nih. Kalah dari Dong Tian Yao dari Tiongkok yang memang lustrik ya di game pertama itu. Babak pertama sudah kalah 21-15 dan juga game kedua 21-15 di Kuai Center Sydney Rabu kemarin tanggal 10 Juni 2026. Kalau info dari BWF nih, pertandingan berlangsung selama 55 menit. Ginting tuh awalnya memimpin nih dengan baik ya pastinya, tapi jadi turun nih pas jeda. Pas game pertama sempat seri 13-13, tapi lagi-lagi Cina. Seperti yang kita tahu ya, kalau Cina bagus banget ya, keren banget nih bulu tangkisnya nih mainnya, berhasil menaklukkan Ginting. Game kedua sempat seri juga di 15-15, sayangnya Ginting agak susah ya mengembangkan perlawanan dari lawan nih, poin-poinnya jadi ketinggalan nomor 2. Pas selesai pertandingan, Ginting ini nge-spill ya, kenapa ya dia kalah gitu. Ternyata memang dia mengakui kalau dia tuh melakukan kesalahannya sendiri. Dan jadi pas bisa ngendel jadi ketinggalan deh, jadi mainnya seri. Saat ini Ginting tuh menempati peringkat 44 dunia di tunggal putra tahun pro 2. Kalau menurut aku itu udah prestasi yang bagus banget ya. Seperti yang kemarin dikatakan sama Jojo, kalau satu pertandingan tuh gak bisa sebagai tolak ukur untuk pertandingan setelahnya atau sebelumnya. Karena memang ngelihat nih kondisi pertandingan saat ini tuh kayak gimana. Jadi teman-teman semangat ya Ginting ya. Semoga pertandingan selanjutnya nih bisa menang, apalagi di panggung dunia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Selalu ketemu sama teman Pro 2 dengan beragam pertanyaan-pertanyaan hidup mereka.
0: Ya, semoga sih setidaknya jawaban-jawaban kita itu bisa meringankan sedikit beban hidup dan permasalahan dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak itu namanya
0: patok muko. Nggak boleh.
1: Ya, sedikit aja teman Pro 2 ya. Dan kita doakan dengan kesedikitan ini semoga beban kamu juga sedikit memang ya. Ya udah, yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Menurut kakak, apa aja biar wawancara atau interview sama HRD bakal terlihat bagus?
0: Oke, Azizah di Semarang, adik. Kalau dia panggil kita kakak kan?
1: Oh iya benar.
0: Berarti dia adalah adik. Adik Azizah, caranya gimana ya biar lagi interview sama HRD terlihat lancar? Ya kamu itu latihan dulu berarti. Kamu latihan sama teman kamu lah, anggaplah teman kamu itu HRD, terus kamu di interview gitu. Kamu latihan dan sampai hari H kamu akan kecapean dan ketiduran.
1: Gak jadi interview dong, udah selesai kukutan, gak jadi kerja dia.
0: Gini loh, Azizah tuh banyak kok di Google itu, kamu tinggal browsing gimana tips untuk bisa lancar interview HRD gitu. Apa yang harus dikuasai itu ada semua kalau kamu browsing. Di sisi lain, di samping tadi, kamu memang harus latihan. Pura-puranya kamu udah interview gitu sama teman kamu atau sama siapalah gitu. Dan semoga sih kamu dihancarkan ya pas interview. Jangan lupa kamu berpakaian yang menarik, karena itu juga bagian dari penilaian. Jangan sampai kamu kelombrot ketika kamu lagi interview.
1: Pakainya yang jangjit banget boleh gak?
0: Gak boleh. Tergantung dia ngelamar di mana. Kalau dia ngelamar sebagai staff dari organ tunggal, ya berarti harus jangdut. Ya kan? Kalau dia ngelamar sebagai personal artis misalkan, personal asisten artis dangdut, ya harus dangdut kan?
1: Iya, atau ngelamar sebagai ini, ladies company.
0: Apa sih ladies company itu? Nggak tahu aku, kamu jangan menyebutkan yang tidak-tidak di sini gitu.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gitu sih, aku karena aku tuh lupa ya, aku terakhir interview sama HRD tuh zaman kapan aku lupa, jadi nggak terlalu bisa kasih banyak wejangan kamu ke kamu.
1: Gitu ya. Oke. Terus mau jawaban dari aku?
0: Silakan dicoba.
1: Apa tadi?
0: Biar lancar.
1: Oh, biar lancar interviewnya. Biar lancar interviewnya ya. Gimana kalau kamu kita telpon dulu ya di interview setiap hari Pro 2. Ya, sebagai teman Pro 2 tuh kadang kan kita kan setiap hari kan ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu. Nah, kamu coba kita ajakin ngobrol dulu, latihan ngomong dulu, komunikasi dulu biar lancar. Nanti kalau udah kamu baru wawancara atau interview bareng sama HRD.
0: Aku tapi sibuk kamu aja berarti.
1: Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Setiap hari ada waktu banget.
1: Aku tuh membantu teman Pro 2 biar mereka tuh lancar gitu ya. Tips-tipsnya adalah perbanyak nontonin video-video TikTok, karena di TikTok itu udah banyak HRD-HRD yang membuka kartu sebenarnya. Apa aja sih poin-poin yang ditanyakan saat akan masuk ke sebuah kantor gitu. Jadi perbanyak nonton-nontonin video, terus praktekin di depan kaca, dan udah gitu aja, semoga lancar ya.
0: Semangat ya Adik Azizah, semoga kamu bisa keterima di tempat kerja yang kamu inginkan itu dan bisa menggantikan posisi HRD-nya.
1: Wow, amin. Good luck Azizah.
0: Dah Azizah.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Tom Brodo, aku udah nemenin kamu nih dari jam 10 tadi ya. Nah, saatnya aku pamit dulu hari ini, tapi jangan kemana-mana karena habis ini kamu bakal gabung sama Prodo Jakarta buat dengerin Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Dan jangan lewatkan ya, Music Live Chat nanti jam 7 malam karena ada favorit semua kalangan ya, atau lintas generasi nih, ada Ceylon 7. Jadi selamat melanjutkan aktivitas dan terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Wella cabut dulu, bye-bye. Bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik.

0: Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan, mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setyo Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu

0: sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu, pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Ata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih, Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup, ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya, ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya, boleh? Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin, teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila, Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Aman, oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya, kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya.
2: Yeah.
5: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Gitu, terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia,
6: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam apa panduan, sebelum mengupload konten apapun mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: Komen-komen negatif ya, juga begitu, Ibu.
6: Lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila ya, pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Yeah.
6: Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kemudian saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Yang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli apa? Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau
2: sehari,
4: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
2: yeah,
4: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
2: yeah,
4: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
2: Yeah.
4: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O.
2: Oh, iya, iya, iya. Baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
4: Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Yeah, karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bufen Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Okay. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Yeah.
6: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi, bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa.
2: Yeah.
6: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
7: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musdah, silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Di mana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Ibu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk, kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Ya betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya.
2: Tapi
3: kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini nih, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: Okay.
3: Ya.
2: Okay.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya, atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Woo, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget. Tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh. _.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui. @KOORUUI.
2: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya? @Kurui.
1: Oke.
2: Nah, oh, situ. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada. Oke.
2: Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada.
2: Oh,
1: okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first,
2: oh, pakai
1: account.
2: First,
1: ya.
2: Kamu pakai first? Oh, pake keren. First juga.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Quinza ya? Oh, yang Quinza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN MA. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka

buatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality, because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke putri. Kita ke putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Aretha. Naik. Ya, oke. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap.

Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan putri.
1: Luar biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike Areta.
1: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan... Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ternyata.
1: Ini mereka janjian deh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Suara ceria Bram Fitra Julia, teman Pro 2. Kalau tadi kamu dengerin ya live langsung dari Auditorium Abdurrahman Saleh, teman Pro 2 Semarang, akhirnya juara 1 untuk Putri ya, juara Gita Fest 2026, Gita Fest RRI 2026 akhirnya membawa juara 1 dan juara 3, dan untuk Putra memboyong juara Harapan 2, teman Pro 2. Congrats buat Selo juara 3, juara Harapan 2 Putra, dan Jihan juara 3 Gita Fest RRI 2026 untuk kategori Putri. Dan juara pertama ada Joy dengan lagunya yang keren tadi, teman Pro 2. Kalau kamu dengernya seru banget deh, ah bangga banget. Dan sore hari ini aku bakal bahas, teman Pro 2 ya, buat kamu-kamu jangan kemana-mana karena aku udah tersambung dengan narasumberku sore hari ini, teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan remaja perempuan, yaitu kenali menstruasi, jaga kesehatan, kebersihan diri ya. Meski merupakan proses alami, masih banyak nih remaja mungkin dari kamu belum memahami menstruasi secara benar, masih mempercayai berbagai mitos yang beredar di masyarakat. Dan untuk mengupas topik ini, aku gak sendiri, ada Maulisa Audina Salsabila dari Remaja Youth Forum Satria PKBI Cabang Banyumas. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Salsa.
1: Sore Kak Fitra.
0: Oke, ini kelihatannya masih tersambung deh. Aku ini dulu deh. Oke, Salsa, dengar suaraku?
1: Oh ya, dengar Kak, dengar.
0: Oke, nah Salsa, lagi sibuk apa nih Salsa? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, lagi sibuk penelitian aja sih.
0: Oke, masih kuliah atau gimana?
1: Iya, masih kuliah semester akhir.
0: Semester akhir.
1: Skripsi, iya.
0: Oh, tinggal udah mau kelar ya. Semoga cepet nih ya apa yang kamu impikan, semoga bisa tercapai dengan waktu dekat. Salsa. Salsa, kita ngobrolin soal kenali menstruasi, jaga kebersihan diri. By the way, langsung aja, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menstruasi?
1: Oke, jadi sebenarnya menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim ya melalui vagina, dimana ini tuh terjadi secara alami setiap bulannya untuk perempuan itu sendiri. Nah, sebenarnya menstruasi ini juga merupakan bagian yang normal ya dari sistem reproduksi perempuan. Nah, biasanya pertama kali remaja perempuan ataupun perempuan itu mengalami menstruasi adalah di usia 10-16 tahun. Tapi ini juga bukan hanya darah ya, itu adalah sel telur yang mungkin tidak dibuahi, kemudian juga karena adanya peluruhan dari dinding rahim itu sendiri atau namanya endometrium gitu kan.
0: Oke, jadi menstruasi itu keluarnya darah dari rahim, teman Pro 2 ya, yang melalui vagina yang terjadi secara alami setiap bulannya, dan ini memang gak direproduksi ya.
1: Betul.
0: Tidak direproduksi. Oke, nah kenapa ini bisa terjadi setiap bulannya untuk perempuan?
1: Oke, jadi kenapa sebenarnya setiap bulannya itu bisa terjadi, karena setiap bulan itu rahim itu sebenarnya mempersiapkan diri buat kehamilan itu sendiri. Yeah. Nah, jika misalkan setiap bulan ini tidak terjadi namanya pembuahan, otomatis dari lapisan dinding rahim itu bakalan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi itu sendiri, Kak.
0: Oke, tadi kan kamu sempat nyebut ya, umumnya pertama kali terjadi di usia 10-16 tahun. Tapi untuk siklus menstruasinya sendiri secara umum tuh bagaimana, Salsa?
1: Oke, kalau misalkan kita ngomongin siklus menstruasi, sebenarnya setiap orang tuh beda-beda ya Kak. Yep. Tapi biasanya tuh rentangnya itu sekitaran 21-35 hari. Nah, nanti biasanya lama durasi menstruasinya itu sekitar paling cepat adalah 3 hari selesai, sudah selesai, atau mungkin biasanya 7 hari gitu. Ataupun sampai, biasanya ada yang sampai 15 hari gitu, itu sudah maksimal sekali sih. Biasanya kalau misalkan lebih dari itu, biasanya lebih disarankan untuk diperiksakan gitu. Takutnya ada hal-hal yang mungkin berhubungan dengan sistem reproduksi itu sendiri.
0: Tapi normal gak sih kalau perempuan punya siklus menstruasi yang beda-beda gitu? Apakah dari gaya hidupnya, pola gimananya gitu?
1: Betul, sebenarnya itu normal-normal aja Kak, karena setiap orang juga punya gaya hidup yang berbeda-beda. Dan biasanya faktor salah satunya itu dengan ada hubungannya dengan pola konsumsi makanan, itu juga ngaruh juga dengan olahraga dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, tapi ternyata ini pengaruh juga ya teman Pro 2 ya. Ini aku ada case, ini aku juga pernah ngalamin waktu menstruasi itu kayak kram perut. Akhirnya aku gak kuat banget kan. Akhirnya aku periksa ke dokter. Dokternya bilang, coba deh ubah gaya hidup kamu. Jangan makan yang junk food. Jangan. Tapi percaya gak percaya itu dihindari. Gak sakit-sakit lagi bulan kemudian gitu. Ternyata pengaruh banget, bener banget salsa. Jadi ya jangan makan sembarangan deh teman produa. Tapi kalau kita sebagai cewek kan pasti PMS, mau menstruasi, itu pasti terjadi perubahan fisik yang kita rasa. Apa aja nih yang terlihat biasanya dirasakan saat menstruasi, Salsa?
1: Oke, kalau misalkan kita ngomongin perubahan apa aja tuh biasanya kita, biasanya teman-teman cewek tuh atau teman-teman perempuan tuh biasanya ngalamin perubahan fisik sama perubahan emosi. Kalau kita ngelihat dari perubahan fisiknya, biasanya tuh teman-teman perempuan tuh lebih suka kadang nyeri atau kram perut gitu ya, yang biasanya bisa pada saat sebelum menstruasi atau pada saat menstruasi itu sendiri. Terus biasanya tuh yang dirasa biasanya tuh pegel di area pinggang atau mungkin area payudaranya tuh terlihat terasa lebih sensitif gitu, dan biasanya tubuh kita tuh lebih mudah lelah gitu dibandingkan hari-hari biasanya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin dari perubahan emosi, yang jelas cewek-cewek nih di misalkan lagi menstruasi tuh pasti lebih sering gampang marah mungkin gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, itu kenapa
1: terus,
0: ya?
1: Iya, dan itu tuh dikarenakan karena naik turunnya hormon sih kak. Jadi emang gak stabil hormonnya kak, ketika perempuan itu sedang menstruasi. Dan biasanya kadang suka nangis sendiri atau tahu-tahu mungkin ketawa-tawa sendiri ya, kayak gitu ya. Mungkin lebih sensitif gitu, ada perubahan suasana hati atau kadang mood swing gitu sih.
0: Iya, benar banget teman produa. Sebagai perempuan yang aku merasakan itu juga gitu kan, kalau lagi menstruasi tuh agak-agak gitu ya. Jadi orang yang ya agak sedih, agak happy, pokoknya perasaan tuh nggak tahu mau ngapain, berkecamuk, pokoknya gado-gado deh gitu. Tapi kan kalau seseorang bisa mengalami mood swing atau perubahan suasana hati saat menstruasi, apakah ini tadi kamu sebutkan juga pengaruh dari hormonnya yang terlalu kuat banget, atau memang kadang orang tuh buat alasan aja nih kalau lagi menstruasi tuh gimana tuh, Salsa?
1: Iya, kalau misalkan biasanya tuh kalau lagi menstruasi kan hormonnya kan naik turun ya kak, jadi nggak stabil gitu. Jadi itu mempengaruhi perubahan mood yang ada yang dirasakan oleh perempuan itu sendiri gitu. Dan ya biasanya sih lebih ke bagaimana cara kita untuk ini ya, untuk menanggep bukan kalau bahasa Banyuwangi itu nanggepin, nggak sih bahasa Indonesia mungkin ya, lebih bagaimana cara kita nge-treat si perempuan itu gitu. Misalkan buat cowok-cowok nih ya gitu, bisa jadi dengan mengkompres area perut agar mungkin lebih terasa nyaman gitu, dibandingkan dikasih saran cuma minum air hangat aja gitu.
0: Itu dikompres pakai air hangat itu meredakan sih teman produa ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi karena tadi udah dijelasin dan dipahami apa itu menstruasi, dampaknya buat tubuh. Ya nanti segmen berikutnya kita bakal bahas gimana cara menjaga kebersihan diri saat menstruasi agar tetap kamu sehat, nyaman, dan terhindar dari berbagai risiko gangguan kesehatan reproduksi. Kita jeda satu lagu ya, Salsa. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng aku Fitra Julia dan juga ada narasumber kita Maulisa Audina Salsabila dari Remaja Youth Forum Satria PKBI Cabang Banyumas Tuan Pro 2. Kita lanjut ya perbincangan sore ini mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri saat menstruasi teman Pro 2. Nah, Salsa ini gimana? Ya kenapa menjaga kebersihan diri saat menstruasi itu sangat penting banget buat kesehatan reproduksi apalagi untuk perempuan, Salsa?
1: Oke, sebenarnya pentingnya menjaga kebersihan saat menstruasi itu yang jelas yang pertama adalah terkait dengan pencegahan infeksi. Nah, pencegahan infeksi ini juga disebabkan ketika misalkan penggantian pembalut itu tidak sesuai gitu. Dalam artian mungkin yang harusnya ganti pembalut dalam sehari itu 4-6 jam, justru malah kadang sehari 1 kali atau 2 kali aja gitu. Ketika lagi mungkin lagi hari pertama atau hari kedua, biasanya tuh anak-anak sekolah tuh. Dan yang kedua yang jelas, misalkan daerah menstruasi itu tidak dibersihkan, itu juga itu tadi dapat meningkatkan resiko infeksi. Dan yang jelas pastinya menjaga kenyamanan dari tubuh sendiri itu ya, biar lebih segar aja. Dan yang jelas menjaga kesehatan produksi pastinya dan mengurangi iritasi serta keputihan yang tidak normal gitu sih Kak.
0: Oke, tapi kalau sekarang kan banyak banget versi dari jenis-jenis pembalut kan?
1: Betul.
0: Nah, ada yang mungkin yang lebih apa sih yang sekarang tuh kadang ada yang cool, yang bisa ada min gitu, ada daun sirih gitu-gitu. Sebenarnya kalau wangi-wangian kayak gitu aman nggak sih, Salsa?
1: Sebenarnya aman-aman aja, cuman diperhatikan lagi sih Kak, kayak apakah itu memang sudah teruji gitu ya, maksudnya dari si bungkusnya itu dicek juga. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin macam pembalut tuh ada dua ya Kak, ada pembalut sekali pakai dan pembalut kain gitu. Dan mungkin biasanya teman-teman perempuan itu lebih banyak pakai yang pembalut sekali pakai.
0: Betul.
1: Gitu sih Kak. Dan itu juga disesuaikan dengan apakah teman-teman itu merasa nyaman dengan produk yang mereka gunakan gitu. Takutnya ketika mereka mungkin tidak nyaman tetap diteruskan, itu bisa menyebabkan iritasi juga sih Kak. Gitu.
0: Oke, okay. Itu dia teman Pro 2. Jadi ya kalau, tapi idealnya dalam sehari kita harus ganti berapa kali?
1: Kalau untuk idealnya biasanya 4-6 jam sekali gitu. Tapi kalau misalkan memang lagi di hari pertama atau kedua yang gimana darahnya menstruasi itu masih banyak banget gitu ya, di awal-awal itu lebih baik mungkin lebih sering aja sih. Kalau misalkan kira-kira udah ngerasa gak nyaman gitu, lebih baik langsung ganti aja gitu.
0: Itu, jadi idealnya 4 jam sih teman Pro 2 ya. Menurut aku sih itu yang paling bagus sih. Tapi Salsa, kan kadang kita kan cewek nih, apalagi mungkin cewek yang banyak kegiatannya gitu kan, kadang kalau waktu menstruasi tuh kadang aduh lupa tuh sampai mau ganti aja kadang udah berjam-jam gitu. Nah, ada gak cara yang benar-benar membersihkan area kewanitaan saat menstruasi biar kita lebih nyaman gitu?
1: Oke, kalau untuk cara membersihkan area kewanitaan sih, kalau sejauh ini untuk menstruasi sendiri, yang jelas kita harus bawa cadangan pembalut ya, Kak. Misalkan menggunakan pembalut sekali pakai gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita mengganti gitu ya, karena kan itu tadi darah ya, darah menstruasi gitu kan ya. Jadi emang harus diganti gitu. Sejauh ini sih untuk kebersihan dirinya adalah dengan mengganti pembalut minimal tadi 4-6 jam sekali gitu, dan membersihkan area kewanitaan ketika mungkin setelah mengganti pembalut tersebut gitu.
0: Oke, caranya mungkin teman-teman tuh ada yang bingung nih untuk membersihkan area kewanitaan gitu kan, dari cara membasuhnya atau bagaimana mengeringkan areanya biar langsung bersih, nggak lembab.
1: Oke. Kalau misalkan untuk caranya itu sendiri, yang jelas yang pertama kita harus cuci tangan dulu ya sebelum mengganti pembalut gitu ya. Terus nanti ketika mengganti pembalut itu, teman-teman misalkan menggunakan pembalut sekali pakai, dilipat, digulung, kemudian dimasukkan ke kantong plastik warna hitam. Sebenarnya tidak ada persyaratan untuk pembalut sekali pakai itu dicuci ya Kak, karena kalau misalkan dicuci justru malah berisiko mencemari lingkungan gitu. Makanya pembalut sekali pakai didesain untuk sekali pakai aja nih, nggak usah dicuci gitu. Tapi memang banyak sekali teman-teman remaja yang kayak merasa kayak takutnya nanti kotor dan lain sebagainya. itu balik lagi ke higien masing-masing. Yang penting sebelum mengganti dan sesudah mengganti pembalut, teman-teman diharapkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus cara membersihkan area kewanitaannya adalah teman-teman itu menggunakan air bersih yang dimana air yang mengalir ya, maksudnya tidak lama didiamkan gitu dan mengendap ketika mungkin ada kotoran dan lain sebagainya gitu ya di dalam penampungan air tersebut. Terus membersihkannya adalah dari depan ke belakang agar bakteri yang ada di belakang tidak masuk ke area depan gitu, area kewanitaan depan. Dan pastinya setelah teman-teman mengganti pembalut, yang jelas harus dikeringkan ya. Jadi jangan langsung menggunakan pembalut selanjutnya gitu, ataupun langsung ketika mungkin sudah selesai ya, sudah di hari-hari terakhir langsung menggunakan celana dalam saja gitu, takutnya nanti lembab dan beresiko mengalami infeksi gitu, bisa karena jamur ataupun yang lain sebagainya.
0: Oke, itu membersihkan ya. Kalau membersihkan area kewanitaan kan pasti cewek tuh pengen yang harum tuh, yang wangi-wangi tuh. Gimana nih kalau ada sabun kewanitaan itu wajib gak sih saat menstruasi gitu?
1: Oke, kalau misalkan kita ngomongin kriteria penggunaan sabun kewanitaan ya, sebenarnya itu nggak harus ya. Tapi yang jelas kita juga kalau misalkan menggunakan sabun itu juga harus memperhatikan, karena area kewanitaan itu kan sebenarnya pH-nya adalah asam di 3,8 sampai 4,5. Dan sebaiknya teman-teman itu menggunakan sabun yang mungkin tidak mengandung pewangi berlebihan. Dan yang jelas teman-teman ketika menggunakan sabun tersebut itu tidak menyebabkan gatal ataupun iritasi. Dan yang jelas pastinya digunakannya hanya di area luar saja ya, jangan sampai ke dalam vagina, karena bisa membunuh ataupun menghilangkan bakteri baik yang ada di dalam vagina. Dan yang jelas pastinya hindari sabun mandi ya, mungkin sabun mandi yang secara berlebihan mungkin tadi terkait penggunaan yang sampai ke dalam vagina gitu ya, dan produk-produk dengan pewangi yang mungkin terlalu kuat gitu.
0: Oke, jadi ya kalau mau dipakai ada jenis merek tertentu memang khusus kewanitaan, cukup di bagian luarnya aja ya, selesai ya, jangan sampai ke dalam-dalam karena bisa berpengaruh nih sama pH normal kamu, teman Pro 2. Lanjut nih, ih seru banget. Tapi Salsa, nah kalau kita bahas soal mitos yang beredar, benarkah perempuan yang sedang menstruasi itu gak boleh keramas? Ada beberapa mitos dan fakta itu, tuh gimana tuh?
1: Oke, kalau misalkan kita ngomongin mitos dan fakta ya, tadi bener banget sih, banyak sekali mitos yang beredar ya gitu ya. Bahwasannya pada saat menstruasi itu tidak boleh keramas. Itu sebenarnya mitos ya teman-teman, karena keramas itu justru malah membantu tubuh itu agar tetap bersih dan lebih segar gitu. Dan ketika keramas, kadang mungkin disangkut-pautkan kayak takutnya pusing dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan tingkat kehangatan air mungkin ya. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga. Kadang kan kayak kalau misalkan terlalu dingin bikin pusing gitu ya, misalkan lagi menstruasi gitu kan, karena mungkin badannya mungkin cepat lelah dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya mitos itu sih kak.
0: Ada mitos lain nggak gitu kan, mungkin nggak boleh apa namanya lagi mens, nggak boleh olahraga, nggak boleh minum es, apalagi ya, itu pasti banyak banget.
1: Kalau misalkan mitos lain tuh yang sering banget beredar, kalau lagi haid itu nggak boleh minum es, takutnya nanti darahnya ngegumpal. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih kak, karena salurannya pun berbeda gitu ya. Maksudnya ada saluran pencernaan sendiri dan saluran reproduksi sendiri gitu. Karena mungkin kenapa disangkut-pautkan seperti itu, karena organ reproduksi dengan organ pencernaan perempuan itu berdekatan, mungkin bisa mempengaruhi gitu menurut orang-orang yang mungkin percaya. Tapi ternyata itu tuh mitos gitu, belum ada bukti ilmiah bahwasannya memang minum es itu mempengaruhi kelancaran dari menstruasi itu sendiri. Justru malah ketika teman-teman minum es, nanti tubuh itu bakalan menetralisir suhu minuman itu sendiri gitu. Dan biasanya memang lebih baik teman-teman itu tetap dianjurkan untuk berolahraga untuk membantu mengurangi nyeri haid itu sendiri dan pastinya memperbaiki mood gitu.
0: Betul. Jadi jangan malas-malasan, jangan jadi alasan kalau lagi menstruasi, oh lagi menstruasi gak mau olahraga gitu, padahal tuh ngebantu ya. Salah satu ya. Bener. Tuh satu lagi ini, darah menstruasi adalah darah kotor. Menurutku sih sama-sama darah, kenapa ada sebutan darah kotor? Why?
1: Ya, karena mungkin teman-teman itu masih berspekulasi kayak darah yang keluar itu warnanya bukan seperti darah segar. Sebenarnya itu karena darahnya teroksidasi di dalam rahim itu sendiri, kemudian baru dikeluarkan gitu. Dan itu bercampur dengan peluruhan dinding rahim. Makanya mungkin teman-teman mikirnya itu adalah darah kotor. Padahal tidak ada namanya darah kotor, darah bersih ya. Sebenarnya semuanya disaring juga sih gitu.
0: Itu, jadi mitos-mitos semua itu ya hoax sih menurut aku, yang gak boleh. Gak boleh gitu, banyak larangan. Padahal kalau saat menstruasi, keramas itu menurut aku lebih seger gitu. Badan tuh jadi refresh sama produk. Bayangin kalau kamu menstruasi selama 5 hari gak keramas, kayak gimana gitu rambut. Kan beda lagi kan, salah-salah kan. Jadi justru gak, apa, badannya gak bersih, justru malah penyakit yang datang. Betul kan?
1: Betul, justru malah dianjurkannya untuk kita ke salon gak apa-apa, atau mungkin kita spa juga gitu. Tuh. Pada saat menstruasi gitu, agar merilekskan diri.
0: Merilekskan diri biar mood kamu gak swing ya, jadi mood swing kalau gimana. Oke, okay. Ada tips yang bisa kamu bagi nih buat teman Pro 2 di luar sana agar tetap nyaman dan sehat selama menstruasi, Salsa?
1: Oke, kalau tips buat teman-teman remaja perempuan ya di luar sana terkait dengan bagaimana ketika menstruasi itu agar tetap nyaman, yang pertama, teman-teman memang harus konsumsi mineral dengan cukup gitu ya. Dalam sehari itu kebutuhan mineral teman-teman berapa gitu, air putihnya yang cukup gitu ya. Terus yang jelas, konsumsi makanan yang bergizi dan tinggi zat besi. Biasanya teman-teman itu dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah setiap misalkan dalam waktu seminggu nih, rentang haidnya berarti setiap hari gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi nggak haid, biasanya seminggu sekali. Nah, biasanya teman-teman juga dianjurkan untuk istirahat yang cukup, jangan begadang gitu ya, karena itu juga bakal mempengaruhi mood teman-teman sendiri. Dan yang jelas tadi yang aku udah singgung juga bahwasannya teman-teman juga harus tetap melakukan olahraga, mungkin olahraga ringan dulu ya, bertahap gitu, dan mengelola stres dengan baik, mungkin bisa dengan mendengarkan musik, jalan-jalan, atau mungkin sekarang-sekarang ini yoga dan lain sebagainya ya, banyak sekali gitu aktivitas yang bisa dilakukan. Gitu Kak.
0: Banyak banget nih tipsnya, 5 tips dari Salsa teman Pro 2 ya, biar kamu tetap nyaman saat menstruasi. Yang penting banyak minum air putih, makanan bergizi ya, kayak zat besi juga, istirahat cukup, olahraga ringan, pokoknya kamu juga harus ngelola stres kamu dengan baik. Oke, buat teman-teman yang mungkin rasa pengen konsultasi, pengen curhat, pengen mengeluarkan unek-unek mungkin dari masalah kesehatan, masalah pribadi, bisa di mana nih mungkin teman Pilar bisa ngebantu, Salsa?
1: Oke, kalau misalkan teman-teman butuh buat curhat masalah apapun itu ya, terkait dengan kesehatan ataupun di luar dari kesehatan, bisa mengakses layanan Pilar yaitu Sobat Sambat, bisa ke WhatsApp 0822-4268-9694 atau bisa ke alamat Jalan Jembawan Raya nomor 8, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Atau teman-teman juga bisa kepoin akun Instagramnya Pilar_PKBI. Dan buat teman-teman di wilayah Banyumas bisa juga ngecek Instagramnya kita di 4.cap_Banyumas.
0: Wih, itu tadi ya dari Salsa teman Pro 2. Thank you banget Maulisa Audina Salsabila. Salsa, thank you ya yang udah berbagi edukasi mengenai menstruasi, pentingnya menjaga kesehatan diri, serta meluruskan nih berbagai mitos yang masih banyak dipercaya sama masyarakat, apalagi yang cewek-cewek nih. Dan semoga informasi yang udah Salsa sampaikan teman Pro 2 dapat menambah wawasan dan ngebantu kamu lebih peduli sama kesehatan reproduksi sejak usia remaja. Dan buat kamu yang ingin mendapatkan informasi, konsultasi atau pendampingan, tadi bisa ya di layanan Pilar PKBI. Kamu bisa pantau medsosnya di @pilar_pkbi atau @4.cap_banyumas ya. Betul ya Salsa ya itu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Thank you Salsa. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik yang berbeda. Ini seru banget kalau ngobrolnya soal remaja, soal teman sebaya ya, aku dan kamu dan Salsa juga gitu kan. Rasanya tuh kayak curhat sama Pro 2. Thank you Salsa untuk waktunya. Sukses selalu buat kamu. Itu tadi teman Pro 2, gak terasa ya udah berada di penghujung perbincangan sore hari ini. Tapi aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam di Sore Ceria, bikin sore hari kamu makin berwarna.

Sore hari ini Teman Bro 2 aku akan bahas isu hangat seputar sepak bola Indonesia yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di KKN komen-komen ngasal. Karena belum lama ini PSSI menegaskan kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap supporter yang melakukan intimidasi terhadap putra David Beckham saat berada di Stadion Gelora Bung Karno, Teman Bro 2 ya. Ini insiden ini terjadi saat Beckham ini menghadiri salah satu pertandingan dan diduga mendapatkan perlakuan gak menyenangkan dari sebagian supporter. PSSI juga menyatakan akan menggunakan rekaman CCTV di GBK sebagai bukti untuk menindaklanjuti kasus ini. Dan menurut pernyataan PSSI sendiri, pihaknya gak akan segan untuk ngasih sanksi ini, termasuk kemungkinan ngeban terhadap supporter ya, di ban ini Teman Pro 2 yang terbukti melakukan intimidasi, karena ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak yang hadir di stadion, terutama tamu internasional. Selain itu, kamu harus tahu juga Teman Pro 2, PSSI juga akan menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada supporter agar tetap menjaga sportivitas dan etika saat nonton pertandingan. Dan ini bukan hanya soal aturan aja, tapi juga reputasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Kalau lihat video yang beredar Teman Pro 2, kok bisa gitu loh mencaci maki di depan orang banyak. Kalau gak suka sama personalnya, tapi ini kan mengatasnamakan main tanah air Indonesia, bukan klub-klub tertentu. Yah, gimana coba? Nanti bakal aku bahas di KKN komen-komen ngasal sore hari ini. Stay close.

Sama Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

yang lagi rame tuh yang masalah Beckham yang tiba-tiba tuh ya langsung ya ada supporter yang melakukan intimidasi nih. Ini ada beberapa video yang viral, ini aku coba putar yang mungkin bisa kamu dengar teman Pro 2 ya. Semoga bisa aku play di sini. Berdua sekilas suasana waktu Beckham Putra terlibat cekcok dengan beberapa oknum supporter timnas. Di momen tersebut terlihat ada beberapa orang yang memprovokasi Beckham di pinggir lapangan. Bahkan Beckham tuh sempat terpancing emosinya lalu ditenangkan sama Kevin.

bukan yang ngademin, malah Kevin Dix yang gerak. Adrau Penghulu, wajahnya jelas kan, orangnya dilarang aja masuk stadion ketika timnas main, dan kasusnya selesai. Lukman, padahal Beckham tinggal angkat 5 jari untuk membungkam semuanya, tapi itu gak dilakukan, justru bakal rame itu. Izal Sonic, orang yang gak berprestasi ngehina orang yang berprestasi. Banyak sih kelihatannya kayak gitu ya, di hidupan real nyata, apalagi di media sosial ya. Awayu, dikira keren teriak-teriak pemain kayak gitu, norak yang ada kelihatannya. Terakhir nih aku bacain ya, Indra 17 Wijaya, mereka adalah supporter Timnas alias dalam tanda kurung tim Monas ya. Seharusnya jangan diladenin supporter mau ngomong apa, sebagai atlet cuekin aja, ini malah balik nantangin balik. Ya mungkin udah kebawa karena ini yang terjadi beberapa kali kalau Beckham Putra ini main, teman Pro 2 ya, banyak yang mengintimidasi, entah itu dari supporter di luar timnas, ada beberapa klub gitu. Tapi yang jelas perilaku intimidatif terhadap pemain, tamu atau siapapun di stadion tuh gak akan ditoleransi ya. Rekaman CCTV itu juga siap jadi bukti buat mereka yang melanggar. Ini pesan dari PSSI ya, semoga kejadian ini menjadi pengingat kita semua untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas. Karena sepak bola ya gak hanya kemenangan di lapangan, tapi juga harus gimana kita bersikap sebagai supporter yang baik ya. Teman Pro 2 itu tadi update dari dunia sepak bola Indonesia. Pokoknya tetap dukung tim favorit kamu dengan cara yang positif dan sportif. Dan keseruannya, kamu juga pengen dengerin siaran aku di mana aja, teman Pro 2, bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Download aja free gratis ya di iOS dan juga Android. Pokoknya tinggal klik di smartphone kamu, kamu bisa download itu semua dan bisa dengerin siaran aku di mana aja. Habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya ya, berkumandang jam berapa Fitra? Aku lihat dulu ya teman Bro 2. Oke, di jam 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran Surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kok langsung gitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga, San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu, Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin, San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

buat kamu yang lagi hype banget nungguin Piala Dunia 2026 malam hari ini udah mau dibuka nih ya, opening bakal rame kayak apa ya nih. Tapi ini ada kabar penting nih dari Polri. Jadi selama pelaksanaan Piala Dunia ini, Polri bakal fokus mencegah praktik judi bola yang biasanya makin marak pas musim pertandingan besar. Nah loh, dan baru aja Satgas Anti Mafia Bola yang sebelumnya pernah dibentuk juga bakal diaktifkan kembali. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo bilang langkah ini dilakukan supaya momen hiburan sebesar Piala Dunia gak dimanfaatin sama pihak-pihak tertentu buat cari keuntungan lewat pelanggaran atau praktik ilegal ya. Yuk teman produa nikmati euforia Piala Dunia dengan seru-seruan aja, seru-seruan yang positif ya, dukung tim favorit kamu, nobar bareng teman, pokoknya jauhilah apa tuh yang namanya judi ya, judi katanya Bang Romat mah nggak baik mas judi, dia jauh-jauh dari judi, apalagi sampai judi online berat, jangan sampai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jorge Martin meminta maaf setelah menjadi biang kerok kecelakaan yang melibatkan 5 pembalap pada lap pertama GP Hungaria. Ayo, siapa yang nonton nih teman Pro 2? Ini rame banget waktu ini nih ya, Jorge Martin nih ya. Pembalap Aprilia ini juga ngaku kehilangan kendali saat ngerem di tikungan pertama hingga akhirnya bertabrakan dengan rekan setimnya Marco Bezzecchi. Ya, Fermin Aldegor, Fabio Di Giantonio dan Raul Fernandez juga ikut terlibat dalam insiden tersebut. Beruntung, kelima pembalap gak ngalami cedera serius. Melalui media sosialnya ya, Jorge Martin ngaku nyesel banget atas dampak kecelakaan tersebut terhadap para pembalap dan tim yang terlibat. Dan atas insiden ini, rider asal Spanyol juga dijatuhi hukuman double long lap penalty oleh steward Team MotoGP. Makanya Bang Jorge, hati-hati ya, ngegas boleh tapi jaga keamanan juga.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan nih.

Selon 7 ya teman Pro 2 dinyanyiin lagi sama Lomba Sihir ya. Makin keren, tambah keren. Tapi Selon 7 juga keren banget. Tapi ini ada yang super keren. Kamu pernah dengar Tong Setan atau Wall of Death gak? Ada seorang perempuan Indonesia yang bikin sejarah di Inggris, namanya Carmilla Purba, asal Simalungun, Sumatera Utara. Dia tuh jadi orang Indonesia pertama teman Pro 2 yang tampil sebagai joki Tong Setan di Inggris. Keren. Buat yang belum tahu, Tong Setan itu atraksi ekstrim ya. Kalau kamu naik motor tuh harus melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi. Seru, menegangkan, pokoknya dar-dar-dor deh. Dan perjalanan Carmilla tuh gak gampang teman Pro 2. Dia mulai dari bekerja di pasar malam dan wahana rumah hantu, baru mulai menekuni Tong Setan di tahun 2014. Banyak yang meragukan, tapi gigih banget dia, konsistensinya gak luntur. Berkat kerja kerasnya dia tampil di Thailand di tahun 2018 dan akhirnya diundang ke Inggris di tahun 2024 bareng sama Ken Fox Wall of Death ya. Prestasi ini juga menjadikan perempuan Indonesia pertama yang membawa atraksi Tong Setan sampai ke Eropa. Jadi buat kamu ya, bisa jadi motivasi nih teman Pro 2. Dari cerita Carmilla kita bisa belajar ya, kalau tuh kita sering konsistensi dan berani, gak ada yang gak mungkin di dunia ini.

0: Pro2FM. Sebenarnya kan bisa dibilang kan langganan nih yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir sering banget, dan juga kalau kita lihat juga di kota-kota besar yang lainnya pun juga adalah. Ini mostly lebih ke faktor alamnya kah atau faktor perencanaannya yang salah kah atau gimana sebenarnya kalau kalian lihatnya?
1: Kalau kami ngelihat itu lebih ke apa ya? Kalau alam itu kita nggak bisa apa-apa karena ya udahlah, alam yang kayak nggak bisa diatur kayak gimana gitu. Cuma kalau yang bisa kita atur itu lebih ke perizinannya. Kayak misal kayak pembangunan yang harusnya ya tadi yang harusnya nggak boleh dibangun dibangun terus gitu. Kayak ada penebangan pohon juga, itu kan jadinya menyebabkan bencana yang baru gitu loh.
0: Oke. Justru malah menimbulkan bencana yang baru. Mungkin kalau dari Raka gimana ngelihatnya nih?
2: Sama sih Mas, soalnya paling utama kan dari pemerintah ya dulu. Pemerintah yang memberi izin ini lahan ini bisa dipakai atau enggak, lahan itu bisa dipakai apa enggak. Contoh nyatanya sekarang tuh di daerah atas Mas, daerah BSB Mijen.
0: Oke.
2: Dulu waktu saya SD 2011-an itu.
0: Oh anak BSB ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Masih banyak pohon, masih hijau. Sekarang udah banyak perumahan, banyak lahan-lahan dulu yang di Semarang kan dari dibagi ya Semarang atas sama Semarang bawah ya.
0: Yes.
2: Dari struktur tanah sudah pasti beda. Sekarang kalau dilihat dari tampak nyatanya tuh Semarang lagi giat-giatnya membangun di daerah atas. Bila kalau itu perencanaan nggak dipikir sampai jangka panjang, itu pasti nanti faktor efeknya buat kedepannya itu buruk banget Mas, apalagi bagian bencana.
3: Dengerin

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Selalu ketemu sama teman Pro 2 dengan beragam pertanyaan-pertanyaan hidup mereka.
0: Ya, semoga sih setidaknya jawaban-jawaban kita itu bisa meringankan sedikit beban hidup dan permasalahan dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak itu namanya
0: patok muka. Gak boleh
1: ya, sedikit aja teman Pro 2 ya. Dan kita doakan dengan kesedikitan ini semoga beban kamu juga sedikit memang ya. Ya udah, yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Menurut kakak, apa aja biar wawancara atau interview sama HRD bakal terlihat bagus?
0: Oke, Azizah di Semarang, adik. Kalian panggil kita kakak kan?
1: Oh iya benar.
0: Berarti dia adalah adik. Adik Azizah, caranya gimana ya biar lagi interview sama HRD terlihat lancar? Ya kamu itu latihan dulu berarti. Kamu latihan sama teman kamu lah. Anggaplah teman kamu itu HRD, terus kamu di interview gitu. Kamu latihan dan sampai hari H kamu akan kecapean dan ketiduran.
1: Gak jadi interview dong, udah selesai kungkutan, gak jadi kerja dia.
0: Gini loh, Azizah tuh banyak kok di Google itu, kamu tinggal browsing gimana tips untuk bisa lancar interview HRD gitu. Apa yang harus dikuasai itu ada semua kalau kamu browsing. Di sisi lain, di samping tadi, kamu memang harus latihan. Pura-puranya kamu udah interview gitu sama teman kamu atau sama siapalah gitu. Dan semoga sih kamu dihancarkan ya pas interview. Jangan lupa kamu berpakaian yang menarik, karena itu juga bagian dari penilaian. Jangan sampai kamu kelombrot ketika kamu lagi interview.
1: Pakainya yang jangjut banget, boleh gak?
0: Gak boleh. Tergantung, dia ngelamar di mana. Kalau dia ngelamar sebagai staff dari organ tunggal, ya berarti harus jangdut. Ya kan? Kalau dia ngelamar sebagai personal artis, misalkan personal asisten artis dangdut, ya harus dangdut kan?
1: Iya, atau ngelamar sebagai ini, ladies company.
0: Apa sih ladies company itu? Nggak tahu aku, kamu jangan menyebutkannya tidak-tidak di sini gitu.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gitu sih, aku karena aku tuh lupa ya, aku terakhir interview sama HRD tuh zaman kapan aku lupa. Jadi gak terlalu bisa kasih banyak wejangan kamu ke kamu.
1: Gitu ya. Oke. Terus mau jawaban dari aku?
0: Silakan dicoba.
1: Apa tadi?
0: Biar lancar.
1: Oh, biar lancar interviewnya. Biar lancar interviewnya ya. Gimana kalau kamu kita telpon dulu ya, di interview setiap hari Pro 2. Ya, sebagai teman Pro 2 tuh kadang kan kita kan setiap hari kan ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu. Nah, kamu coba kita ajakin ngobrol dulu, latihan ngomong dulu, komunikasi dulu biar lancar. Nanti kalau udah kamu baru wawancara atau interview bareng sama HRD.
0: Aku tapi sibuk kamu aja berarti.
1: Ya udah, enggak apa-apa.
0: Setiap hari ada waktu banget.
1: Kan? Aku tuh membantu teman Pro 2 biar mereka tuh lancar gitu ya. Tips-tipsnya adalah perbanyak nontonin video-video TikTok, karena di TikTok itu udah banyak HRD-HRD yang membuka kartu sebenarnya. Apa aja sih poin-poin yang ditanyakan saat akan masuk ke sebuah kantor gitu. Jadi perbanyak nonton-nontonin video, terus praktekin di depan kaca, dan udah gitu aja, semoga lancar ya.
0: Semangat ya Adik Azizah, semoga kamu bisa keterima di tempat kerja yang kamu inginkan itu dan bisa menggantikan posisi HRD-nya.
1: Wow, amin. Good luck Azizah.
0: Dah Azizah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

Kursi Sore Ceria Teman Pro 2. Thank you banget yang udah seru-seruan ya. Dari tadi kita dengerin live langsung pemenangnya siapa aja di Gita Fest RRI 2026 Semarang. Mendominasi dan juara satu juga Teman Pro 2. Ih, seneng banget. Seneng banget lagi keseruan kamu gak habis di Sore Ceria aja, karena bakal lanjut sama Vian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Salam Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku, Alfian Sanes. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak remaja menjauhi penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui Safe Sound Fest. Edukasi ini menyasar generasi muda sebagai penentu Indonesia Emas di tahun 2045. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan masa SMA sangat menentukan masa depan. Menurutnya, remaja berada pada fase sensitif yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja meluncurkan layanan terintegrasi guna mempercepat proses penjaminan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Integrasi layanan berbasis digital tersebut diharapkan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian bagi peserta. Peluncuran integrasi layanan dilakukan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin di RS Primaya Karawang. Integrasi aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam penguatan perlindungan pekerja. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara di Asia yang menggelar Asian Games Fun Run sebagai bagian sosialisasi Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 19 September sampai 4 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali, Minggu 14 Juni 2026 dengan konsep Sunset Fun Run, menghadirkan pengalaman unik berlari sambil menikmati matahari terbenam. Pemilihan Bali tidak terlepas dari posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia yang dikenal dunia. Hal ini juga mencerminkan kekuatan sport tourism yang ada di tanah air. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat dengan bintang tamu spesial, Silon Seven.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua. Temenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada.
0: Yoi,
1: Sila on Seven.
0: Woo!
1: Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih
1: gini. Oh udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya, Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan itu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ya
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright. Here we go.

0: Waduh. Piye kabare?
1: Ya, gini-gini aja.
2: Teman-teman se-Indonesia, Silaun 7 sudah ada nih ya.
0: Yes.
2: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun 7.
0: Yoi.
2: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih? Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
2: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
2: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Ramai sekali.
2: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun 7 itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
2: Silaun 7 ini. Gimana, Kang? Oh, masih dari Silaun 7 ini. Kenapa namanya Silaun 7, Mas-mas semua?
1: Kenapa atau artinya?
2: Artinya dan juga kenapa? Kalau
1: Sila artinya musikal. On 7 itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya 7 nada lah.
0: Oke.
1: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
2: Nah,
1: terus akhirnya ada tambahan On 7.
2: Sila On 7.
0: Betul.
2: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
2: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On 7 itu sendiri.
3: Iya.
0: Kan?
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
2: Dan Sila On 7 ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
2: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
2: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya. Oh, iya.
0: Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
2: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu-gitulah. Okay. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Silaun 7 tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
1: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi, gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
0: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, main band nggak ngajak aku kan. Gitu. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
2: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
2: Itu masih SMP ya? Masih SMP
0: ya?
2: Masih SMP udah vakum.

0: SMA.
1: Oh, SMA vakum.
2: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
0: Mm-hmm.
2: Terus katanya berapa lama itu kenal sama Eros ini?
0: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
2: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
0: Oke. Okay.
2: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Satu band sama Ica Jigustik.
0: Oke.
2: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
0: terkenal.
2: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak, kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
1: Jadi sama aja.
2: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
0: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
2: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di udah ketempel.
2: Mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah,
1: oh, okay, wow. Enggak
2: nah, tahu Genji enggak tahu mini kompo kali. Ya?
1: Jujur enggak ya? Tahu.
2: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
0: Oh, iya.
2: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Okay,
2: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
1: vinil.
2: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
2: Laserdisc. Ya itulah.
0: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
2: Yang masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
0: Kita.
2: Oh, kita.
0: Itu paling pertama. Kita
2: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
0: Okay.
2: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
0: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
2: Ya, jelas sini.
0: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
1: Yang penting ada dulu aja.
2: Terus akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
1: Oke. Wow. Benar.
0: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
1: Benar.
0: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
1: Betul.
0: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
2: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan. Oh, Will Dan.
2: Laki-laki.
0: ada Lia, ada Ibu Linda.
1: Ibu Linda.
0: Ada Hailila Song ya.
1: Mm-mm.
0: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
0: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
0: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
0: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
0: Oh, kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya itu, kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
0: Iya.
1: Dipanggilnya Perha dong.
0: Iya. Masakan.
1: Kan.
0: Itu kiper Bayern Munchen
1: kan. Oh iya benar, kan? Oliver Kahn benar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lanjut Dit.
1: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
0: Nah, ini.
1: Ini. Jadi di liriknya itu ada.
2: Itu juga nama orang itu.
1: Oh iya beneran.
0: Sederhana, serius.
2: Sederhana Iawan.
1: Kok ada juga nama orang ya?
0: Iya.
1: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan,
0: yeah.
1: Viral. Nah, kalau si Lawn Seven gimana nih?
2: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita emang gak pernah... Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita gak, kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu si Lawn Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validas, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Iya. Betul.
2: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
1: dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Gak hampir semua, semua lagu si Lawn Seven yang jadi hits, itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
0: Luar biasa. Seru.
2: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya gak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
0: Tapi kalau di lagu sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman si Lawn Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
1: Betul.
5: Sedikit.
0: Oh, sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung nge-freeze gitu.
1: Langsung nge-freeze.
0: tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman si Lawn Seven untuk...
2: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya... Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani si Lawn Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lawn Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah, terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan si Lawn Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
0: Oke.
2: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya, istiqomah ya, benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena gak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya. Maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
0: sederhana
2: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
0: TikTok
2: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
0: Benar.
2: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
0: Betul.
2: Itu dia. Itu aja gitu.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
2: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
0: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
1: PR panjang sih. Mainnya di Liga
2: kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
1: Ada terlalunya ya.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on
0: 7. Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Ada Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset pun lah.
3: Bapak-bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silahkan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke, silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Aku matur nuwun.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta. Waduh.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Hey. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
0: Mas Adam.
3: Pak Eros, Pak Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah. Nah gitu ya. Itu aja Pak Duta.
2: Iya.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Ya.
3: Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke.
1: Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
1: Bener. Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
2: Ya Itali masih libur makanya
0: cuti
2: makanya nggak masuk dia.
1: Bener. Apa kalau mas
4: Eros? Saya Eros Prancis.
1: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya yeah. Oke
0: okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah saya sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya saya ini aja lah apa ya Portugal.
0: Oh Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Wah, Belanda. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ada siapa lagi nih?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, okay, ini
2: jadi, ya. Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum
0: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana tuh ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu baik. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Kok kayak saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng.
0: Yoi. Oke.
1: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: dari teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yoi.
1: Ya, langsungin aja Dit ya.
0: Yoi, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Ya.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun nih ya. Nih,
0: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak ke Alan lo.
3: Bisa lah Alan, gelo rupanya. Lo bisa apa
0: mas? Oh bisa.
1: Bro. Hujan turun.
2: Bisa. Akan ku halangi.
3: Ya,
2: apa kare?

0: Bapak-bapak sudah siap? Sudah siap.
1: Yo.
0: Ini dia hujan.
1: Coba.
0: Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi? Oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
1: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Ada nyanyi supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan. Bukan ya.
2: Beda.
3: Ya, coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya dari Ki?
3: Ku ambil gitar.
1: Nah, bisa juga tuh.
3: Bisa itu juga.

0: Uy, asik.
1: Kita okay. Sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Berani.
0: Oke. Okay. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo! Silakan Seven yang terlewatkan.

95.3 FM Produ RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Produ, malam ini aku Avian Sanes. Udah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Walaupun kita agak telat mulainya, ya benar. Soalnya di MLC tadi itu ada band legend yang jarang banget ya kan datang tiba-tiba langsung ke MLC. Apa enggak heboh tuh studio Jakarta, rame banget tadi kalau aku lihat dari live TikTok-nya ya, sampai ribuan yang nonton. Wow, keren banget Ceylon 7, band legend yang sampai sekarang enggak pernah kehilangan peminatnya tahun Pro 2 ya. Tapi abis ini aku bakal nemenin kamu kayak biasa sampai jam 12 ya. Kita seru-seruan pokoknya. Nanti 20.30 ada obrolan keren juga, jadi buat kamu dengerin terus. Pokoknya aku temenin sampai jam 12. No matter what. No matter what, you got.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada aku Avian Sanya sama Pro 2. Udah 20.30 ya waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Pasti kamu penasaran kan, aku tuh malam ini tuh ngobrol sama siapa sama Pro 2, ya kan? Udah ada nih ya, aku nanti ngobrol sama dua cewek cantik. Aduh, jadi mungkin buat kamu yang pengen dengerin dengerin di malam hari ini ya, aku bakalan ngobrol sama Pro 2 sama komunitas dolanan Semarang, Konco Dolanan Semarang, sorry ya, ini komunitas Konco Dolanan Semarang. Kita bakalan ngomongin soal hari bermain internasional ya. Put down your phone, let's play. Pasti kau penasaran ya kan, sebenarnya komunitas Konco Dolanan ini komunitas apa, Tom Pro 2? Ya, dua orang nih narsum di malam hari ini, cewek-cewek dua-duanya kan, aduh. Jadi, kalau misalnya kamu lihat Tom Pro 2, jujur deh nih ya, screen time HP itu kamu seminggu udah berapa jam? Jangan kan seminggu deh, seharinya berapa jam? Ya kan, daripada jempol kamu keriting tuh nge-scroll medsos mulu tapi ngerasa kesepian, mending kita beralih nih ke yang nyata, ya kan? Nah, ini benar-benar kita bakalan ngobrol sama teman Pro 2 namanya Tata sama Ana. Nah, dari komunitas Konco Dolanan Semarang. Ini wadahnya anak muda Semarang ya buat lepas dari gadget, seru-seruan main game tradisional dan dapat konco baru. Coba kita kenalan ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh, agak ini ya, agak berisik teman-teman ya. Mungkin ini oke. Agak kresek-kresek gitu. Ada yang pakai handset kah ini?
2: Halo. Oh, saya.
0: Coba dilepas dulu aja. Ini soalnya kresek-kresek di sini. Kurang jelas suaranya nih. Tata ya tadi ya? Iya.
2: Halo. Udah jelas belum, Kak?
0: Oke, sudah. Gimana kabaran nih teman-teman, Tata sama Ana?
3: Baik, alhamdulillah baik.
0: Oke, lagi di mana nih kalian by the way?
3: Juga. Lagi di rumah, baru pulang banget.
0: Oh, baru pulang nongkrong ini atau yes. Gimana?
3: Oh, enggak, kebetulan hari ini alhamdulillah barusan balik dari kampus.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ada rezekinya. Habis sidang tesis, Kak.
0: Wah, berarti masih kuliah nih Tata ya. Kalau Ana gimana?
2: Kalau aku ini tadi habis pulang kerja, tapi ini masih nongkrong sih, Kak. Lanjut nongkrong lagi.
0: Wah, gitulah kalau Gen Z sekarang ya, habis kerja, habis kuliah enggak langsung pulang tapi nongkrong. Oke.
2: Okay.
0: Teman-teman, bagaimana nih komunitas di Semarang itu ngerayain hari bermain internasional ya untuk memastikan anak-anak tetap aktif dan bergerak bersosialisasi nih menurut kalian deh dari komunitas Konco Dolanan Semarang.
3: Aku boleh izin jawab ya.
0: Boleh.
3: Jadi kalau dari kita sendiri tuh Konco Dolanan, kami merayakannya tuh dengan cara yang sederhana, Kak. Langsung bermain bareng di ruang publik misalnya. Mm-hmm. Karena menurut kami bermain itu kan bukan cuma buat anak-anak ya. Orang dewasa juga sekarang kayak juga butuh ruang untuk ketawa, gerak, terus interaksi tanpa tekanan. Mm-hmm. In this era gitu maksudnya. Jadi kami membuka wadah bermain gratis buat siapa aja. Datang, kenalan, ngobrol, udah terus main bareng gitu.
0: Wah, seperti itu ya kalian buat merayakan hari bermain internasional nih ya. Oke, terus kalau misalnya komunitas dari Konco Dolanan Semarang nih teman-teman, ini udah berdiri sejak kapan dan ini kalian apakah foundernya atau seperti apa teman-teman?
3: Kak Ana dulu mungkin?
0: Iya, boleh gantian jawabnya ya.
2: Oke, boleh izin jawab. Jadi sebenarnya Konco Dolanan ini barusan terbentuk di bulan lalu karena keisengan kami berdua buat ingin ada ruang untuk bermain bersama, untuk ngobrol secara nyata bukan hanya melalui sosmed aja. Mm-hmm. Terus kami buat utas dan respon dari followers itu udah ini sih ya, di luar prediksi kami. Dan jadilah keisengan buat utas itu terbentuklah Konco Dolanan ini.
0: Wah, berarti berjalan kurang lebih 2 bulanan dari keisengan kalian ya teman-teman ya akhirnya berdiri deh komunitas Konco Dolanan Semarang. Nah, sampai saat ini ada berapa anggota nih yang gabung di Konco Dolanan Semarang ini teman-teman?
3: Kalau untuk anggota sih kita tidak bisa menghitung ya Kak, karena kan tidak ada keterikatan nih. Jadi teman-teman ada yang dari tiga event Kak Ana saya dikoreksi ya. Dari 3 kali kita ketemu bareng, itu kan ada yang join terus, ada yang oh cuman di hari pertama, nanti di kedua atau ketiga nggak bisa. Jadi memang kita nggak ada keterikatan harus datang atau enggak sih. Jadi kalau dihitung jumlah anggota juga bersyukurnya hari pertama tuh alhamdulillah teman-teman yang join ada 10 orang, hari kedua ada sampai 20 lebih gitu-gitu.
0: Wow,
3: berarti senang banget kita.
0: Meningkat lah, meningkat berarti ya Tata ya, dari awal-awal kalian gitu berdiri terus di hari pertemuan kedua meningkat lagi ya kan. Ah, keren banget sih ya. Berawal dari keisengan kalian bisa ngumpulin orang-orang random ya kan, mungkin yang memang pengen nyoba nambah teman ya kan, pengen nambah relasi juga. Wah keren banget nih ya, masih muda juga nih mereka ini teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ya Tata sama Ana, karena ini obrolan kita ada 2 segmen ya. Saya pertama kita break satu lagu aja, tapi teleponnya jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya.
3: Yes, oke.
0: Nah, Tom Pro 2 abis ini kita lanjut lagi ya, ngobrol sama Ana dan Tata nih dari komunitas Konco Dolanan Semarang, ngomongin soal hari bermain internasional. Put down your phone, let's play.

0: Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih ada aku Alfian Sanes sama Pro 2 ya. Kita masih ngomongin soal hari bermain internasional, put down your phone, let's play ya. Masih barengan sama teman-teman dari komunitas Konco Dolanan Sebarang, ada Ana dan Tata nih. Halo Ana, Tata, masih di Pro 2 Semarang ya?
1: Yes, masih.
2: Masih, Kak.
0: Oke, aduh, itu yang nongkrong kedengeran nih suara gibahnya sampai sini loh. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman Konco Dolanan Semarang, itu biasanya kumpulnya ada jadwal rutin gak sih? Di hari apa dan lokasinya di mana dan jam berapa tuh, teman-teman?
2: Oke, untuk izin jawab ya, Kak. Untuk jadwal mainnya kita saat ini itu di hari setiap hari Sabtu, di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Untuk tempat saat ini kami lebih sering ke di lapangan Simpang 5 atau di alun-alun Semarang, alun-alun yang di depan Masjid Kauman itu. Untuk jamnya sih dari mulai jam 5 sampai diusir Pak Satpam ya, kita mainnya gitu.
0: Sampai diusir gitu ya main di sana ya.
2: Wah, iya, luar biasa.
0: Memang udah ada jadwal rutin ya teman-teman ya. Terus biasanya nih kalau misalnya kalian kumpul-kumpul, itu yang kalian lakuin apa aja nih teman-teman?
2: Kalau kumpul-kumpul seperti konco dolanan ya, kayak kalau kita konco dolanan kan kita ngobrol, kita main gitu, kita ya bercanda-bercanda gitu.
0: Oke, berarti memang kumpul itu main bermain ya kan, bercanda-bercanda sampai sharing-sharing juga, tapi tanpa menggunakan gadget teman-teman ya. Apalagi sekarang kita lihat tuh kan, kalau orang banyak nongkrong kumpul pasti sibuk gadget nih.
2: Iya betul, jadi kita simpan dulu HP kita, kita kembali hadir secara nyata tanpa gadget.
0: Oke, terus teman-teman. Nah ke komunitas sendiri nih, mungkin nih teman-teman, buat pertama kali ya, kalian kan ngajakin orang nih buat ikutan main ke ruang publik yang ada di Semarang. Itu gimana nih respon mereka awalnya? Langsung antusias atau malah dikira aneh nih kalian stranger tiba-tiba ngajakin orang kumpul gitu, atau kayak gimana waktu pertama kali deh?
1: Ini aku boleh gantian jawab nggak, Kak?
0: Boleh-boleh dong.
1: Lucunya adalah, itu kan yang pertama kali bikin utasnya adalah aku tuh di Threads. Terus langsung direspon sama Kak Ana. Aku juga nggak nyangka akan ada sekitar 100-an orang yang ngerespon gitu. Wow. Sementara aku sendiri nggak kepikiran sama sekali untuk menghadapi sekian banyak orang. Kan. Itu lucunya adalah acara pertama kita kan diadakannya di alun-alun Kauman. Posisi udah aku sendiri pun juga datangnya seorang diri gitu, nggak yang kenal siapa-siapa, nggak kepikiran ini nanti kenalannya gimana. Udah sampai pemuda juga, aduh bisa nggak ya putar balik aja gitu. Jadi mungkin teman-teman yang pengen join juga sebenarnya ada pikiran-pikiran kayak gitu, yang kayak gimana nih nanti ketemu orang baru akan seperti apa kayak gitu. Jadi ketakutan-ketakutan kayak gitu wajar sih. Yang mungkin tadinya juga ketika kita nge-share invitation minggu ini kita akan main, terus mereka udah pengen join, lalu tiba-tiba nggak jadi ikut karena insecure, takut ketemu orang baru, menurut kita udah wajar banget sih, pasti ada yang begitu-begitu.
0: Oke, berarti di power of threads ya, dari bikin utas, terus rame.
1: Iya, awalnya dari threads aja.
0: Sampai ratusan orang gitu yang responnya, walaupun mungkin pas ikutan kumpul nggak sampai ratusan ya kan, tapi kalian nggak nyangka nih, bisa sampai puluhan orang ya kan, ikutan gabung dan ikutan kumpul.
1: Kaget banget sih, bisa sampai segitu yang berkenan mau join sama kita sih. Iya. Padahal kan nggak kenal ya.
0: Iya, benar ya kan, padahal strangers gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus teman-teman, kalau kita lihat ya, anak muda zaman sekarang kan dunianya udah digital banget ya kan, dari game online sampai nyari temen pun lewat aplikasi nih. Nah menurut kalian nih, apa sih esensi yang benar-benar hilang dari pertemanan anak muda sekarang kalau dibandingin sama waktu kita main langsung di dunia nyata nih teman-teman?
1: Nah itu dia, Kak. Jadi kayak kalau misalkan kita di stasiun deh atau di bandara gitu misalkan, atau kita lagi dalam antrian, itu tuh kayaknya kalau ngobrol sama sebelah rasanya aneh ya, karena kita terbiasa berkomunikasi dengan orang lain itu lewat handphone. Jadi begitu konco dolanan ini ada, aku sendiri juga pribadi merasakan, aduh ini gimana ya caranya bonding sama orang baru, gimana ya cara berkenalan itu loh secara nyata. Kan kalau ngomong sama orang nggak bisa diedit kayak di chat ya, kayak
0: yeah.
1: ntar tiba-tiba sorry tiba-tiba cringe atau apa kan kita juga nggak ngerti nih, ada keguguran sendiri. Nah itu sih cara untuk how to memulai obrolan sama orang di real life itu yang kayaknya sekarang susah sih, dan karena digital itu menurutku kayaknya kita kehilangan kepekaan ya Kak, maksudnya yeah. kayak ya maksudnya kita lagi di kendaraan umum misalkan di depan tiba-tiba berdiri ibu hamil atau orang yang butuh duduk tuh kayaknya karena kita sibuk nunduk lihat gadget itu kita jadi nggak peka sama sekitar.
0: Tuh.
1: Gitu sih, kalau menurutku ya.
0: Ya benar, mungkin lebih ke arah sibuk sama gadget ya kan, bukan berarti kita nggak yes, peduli betul. Tapi kita tuh nggak perhatiin ya kan, nggak perhatiin sekitar gitu ya.
1: Iya iya iya, karena fokusnya nunduk itu tadi sih.
0: Ah benar-benar itu mungkin esensi yang udah hilang ya kan dari pertemanan anak muda betul. Saat ini. Terus teman-teman, buat kalian nih waktu pertama kali datang dan nggak kenal sama siapa nih kan, seberapa cepat sih biasanya itu mereka bisa langsung berbaur? Ada ritual khusus nggak nih dari kalian gimana caranya biar nggak awkward atau biar langsung berbaur teman-teman?
1: Kak Ana nih yang bisa ini, korlap, bagian korlap biasanya soalnya.
2: Iya, betul. Izin jawab lagi, Kak.
0: Boleh-boleh.
2: Kalau ada ritual khususnya itu, jadi ceritanya waktu itu kan kebetulan aku datangnya telat. Tiba-tiba aja timbrung gitu kan di tengah obrolannya mereka. Terus aku ada ide nih, ini ayo kita main yang fun-fun dulu, main yang ringan-ringan dulu. Mainlah kita main kotak pos. Kak Riam, mainan kotak pos? Masih ingat kah?
0: Masih sih, dulu zaman kapan terakhir ya? SMP kayaknya deh.
2: Nah, kan karena sudah lama ini juga, teman-teman juga ada yang sedikit lupa. Jadi kita membangun bondingnya dulu kan karena itu pada nggak kenal ya, jadi kita membangun bondingnya tuh di awalnya tuh dengan main kotak pos itu.
0: Okay.
2: Ya, terus setelah itu di pertemuan malah menjadi ritual khusus untuk membangun bonding mainan kotak pos itu.
0: Oke, berarti kalian melakukannya lewat permainan ya, yang ngebuat suasana yeah. itu langsung cair dan nggak jadi awkward lagi kan, karena belum pernah ketemu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Terus teman-teman, biasanya datang itu rata-rata umur berapa aja nih? Apakah ada mahasiswa atau anak sekolahan atau mungkin pekerja kantoran nih yang butuh pelarian pas weekend, atau rata-rata umur berapaan tuh yang ikutan teman-teman?
1: Kalau untuk umur, gimana nih? Kak Ana atau aku nih?
2: Kalau
1: umur, fun fact-nya adalah kita itu nggak pernah tahu umurnya berapa, Kak.
0: Okay.
1: Jadi kita tuh benar-benar ketemu asing gitu. Kita cuma tahun.
0: Iya, gimana? Agak terputus ya?
1: Nama sekolah atau bekerja itu sampai di akhir permainan nggak ada yang menanyakan itu. Jadi memang kita pure datang ngobrolnya tuh apa ya? Lebih ke karena asik main sih ya. Jadi nggak ada yang berkesempatan untuk bertanya lebih dalam tentang diri sendiri. Cuman kalau aku melihat secara visual sih mungkin ya range berapa ya? Mungkin yang dari kuliah sampai awal-awal usia kerja kantoran gitu deh. Oh. Menyebut umur gak enak soalnya.
0: Berarti
2: kayaknya ada yang anak sekolah kayaknya, Kak.
0: Oh, ada juga anak sekolah. Wow.
2: Baru lulus. Iya, habis ada yang cerita habis ujian, Kak. Terus
0: waduh.
2: Dia pasti nyuin aja gitu.
0: Fresh graduate ya. Aduh, keren-keren.
2: Hiburan.
0: Berarti itu bisa dikatakan dari Gen Z ke milenial lah ya yang ikutan gabung ya.
1: Iya, okay. Bahkan ada ibu-ibu yang join juga pernah waktu itu ya, Kak ya.
0: Wah. Iya, keren teman-teman.
2: Iya, betul.
0: Oke, terus pernah ada cerita unik nggak sih dari para anggota nih? Misalnya yang tadi kalian ngelihat waktu pertama-tama tuh introvert banget ya kan? Tapi pas pulang dari kumpul-kumpul ini langsung nge-fresh banget atau kayak gimana teman-teman?
1: Kalau dari introvert ke extrovert banyak sih, Kak. Maksudnya banyak, kayak ya. Ya kayak yang bingung kan ya pas
2: mencoba
1: kenalan itu tadi ya, karena kita terbiasa kenalan sama orang baru dari gadget kan.
0: Bener sih,
1: begitu kenalan ya, kenalan langsung tuh kayak yang masih gimana memulai obrolan juga kayak bingung. Mungkin awalnya masih diem-dieman diajak main juga nggak yang terlalu ini, kita sendiri juga nggak memaksa misalnya permainan yang bergu tuh harus semuanya join gitu nggak apa-apa. Ada yang memilih untuk duduk, misalkan ngobrol ngobrol dengan teman yang memang mau duduk aja juga nggak apa-apa. Jadi nggak yang, tapi kita berusaha untuk apa biar suasananya lebih cheerful lah, biar ayolah semua join bareng gitu, biar biar nggak ada yang tertinggal sendiri gitu.
0: Oke. Jadi seperti itulah. Kalian kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, jadi nggak semuanya ya ikutan main game ya. Tidak
1: betul,
0: mewajibkan
1: betul.
0: Gitu ya. Oke, benar. Terus teman-teman, selain tadi main game permainan tradisionalnya tuh kotak pos, apalagi nih biasanya game-game tradisional yang kalian mainin, yang mungkin tiap kumpul selalu main game itu atau game favoritnya deh, ada nggak teman-teman?
2: Untuk game favoritnya, selain kotak pos mungkin gentengan ya kak ya, itu kan kompetitif sekali, jadi jadi antar tim itu benar-benar ingin menang, menguasai bentengnya lawan gitu, jadi itu salah satu favoritnya di ini sih, di Konco Dolanan. Tapi karena Konco Dolanan ini tidak fokusnya tidak di permainan tradisional aja, jadi mungkin kemungkinan besar kedepannya ada akan ada permainan-permainan yang masa kini seperti Monopoly atau Uno seperti
0: itu. Oh, itu mungkin untuk kedepannya yang mau kalian coba ya teman-teman ya.
2: Terus
0: iya, terus kedepannya nih Konco Dolanan Semarang ini pengen ngadain gerakan atau event besar ada lagi nggak kak? Atau mungkin mimpi kalian buat bikin festival dolanan se-Jawa Tengah, maybe?
1: Wah, kalau festival dolanan.
2: Amin ya. Masih ini ya, tapi ya kak.
1: Cuman kata kalau kata Najwa Shihab gitu, mimpi kalau nggak bikin takut nggak cukup besar berarti kan ya?
0: Tuh benar.
1: Iya benar. Cuman kita sendiri dari awal tuh perlu meluruskan ini sih kak. Kita tidak mau mengkotakkan Konco Dolanan ini. Ya Konco Dolanan karena kita base-nya di Semarang ya, jadi lebih enak aja bahasa Jawa gitu, Konco Dolanan lebih akrab gitu katanya. Cuman terus kita tidak mau mengkotakkan bahwa Konco Dolanan ini adalah komunitas yang akan selalu bermain permainan tradisional. Jadi memang tujuannya itu memberi ruang buat buat teman-teman ini untuk ketemu aja, untuk untuk kenalan secara real life gitu. Cuman ya memang kita selingi, ayolah kita main yuk biar seru. Biar ada sesuatu yang bikin lupa nih sama gadgetnya, karena karena kayak hidup kita muter aja di gadget itu, dari kerjaan, dari apalah selalu di gadget itu ya kan.
0: Udah
1: ya, itu dia.
0: Benar banget, udah kita jadi budak korporat ditambah lagi budak gadget, aduh jangan mau ya.
1: Iya betul. Iya makanya udah jam malam masih di tag gitu ya di WhatsApp ya.
0: Tuh benar banget. Terakhir deh teman-teman, ya kan ini mungkin buat teman-teman kita lagi dengerin kan dan pengen ikutan nongkrong bareng kalian. Nah, boleh nggak nih cara ngajaknya kayak gimana dan mereka lihat infonya di mana teman-teman, ada syaratnya nggak nih?
1: Kalau untuk invitation selalu kita share di sosial media ya, bisa teman-teman cek di koncodolanan.smg, bisa di reach out di Instagram atau di Threads.
0: Ya.
1: Nanti di situ juga ada link untuk join community channelnya. Jadi misalnya kan kita karena lokasi kadang ada kendala apa yang kita nggak tahu, mungkin ada perubahan sesuatu yang harus diinfo real time, itu bisa nanti ada grup WhatsApp-nya, ada link-nya di profile Instagram tuh atau di Threads, bisa join di situ. Terus nanti invitation-nya selalu kita upload, biasanya di hari apa kak anak, sekitar Rabu ya? Kalau kita main Sabtu itu Rabu, biasanya bisa dicek berkala deh, udah ada pengumuman.
2: Iya, betul.
1: Mostly ada di hari Sabtu, terus mulainya jam sekitar jam 5 sore gitu. Okay. Paling yang berubah-berubah kayak lokasinya gitu aja.
0: Oke, mungkin ya buat teman-teman nih, Tompro 2 yang dengerin, cek langsung ya. Itu juga udah aku tag di story kita ya, di koncodolanan.smg itu teman-teman. Thank you banget buat Tata sama Ana ya. Aku jadi penasaran gimana sih kalian nanti kalau ada waktu coba-coba deh ikutan kumpul ya.
1: Iya, join dong kok. Iya, join dong Sabtu.
0: Besok Sabtu. Sabtu ini ada ya, tanggal berapa ini teman-teman? Wah, tanggal 13. Ya, insyaallah ya kalau memang waktunya cocok nanti aku datang ya.
1: Oke. Ditunggu banget.
0: Iya, thank you banget udah berbagi cerita Tata dan Ana. Semoga komunitas kalian ini bisa semakin berkembang dan pastinya bermanfaat ya buat anak muda. Udah ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi teman-teman ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam Tata dan Ana.
1: Selamat malam. Selamat malam.
2: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Nah, Tom Produa, itu dia obrolan aku di malam hari ini, ya kan? Sama teman-teman dari Konco Dolanan Semarang, namanya Tata dan Ana, ya. Soal hari bermain internasional, put down your phone, let's play. Jadi buat kalian yang nggak mau diperbudak sama gadget, udahlah ya, udah jadi budak korporat. Jangan mau jadi budaknya gadget ya. Ikut aku pula mereka, info-infonya ada di koncodolanan.smg. Udah aku tag tadi di story Instagram kan, di trends mereka juga udah ada, oke? Okay? Habis ini kita lanjut lagi, Tom Pro 2 siap-siap live TikTok ya, diet Pro 2 SMG sampai jam 12.
3: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
4: Bulan ini.
3: Bulan ini.

Besar Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah Kus Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

95,3 FM Pro di WRI Subara, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aduh, lagi lapar banget aku nih, bingung mau pesan apa ya. Mentang-mentang habis gajian ya kan, digas tuh semua, cari apa, pengen apa gitu ya kan. Nanti pasti akhir-akhir bulan nangis, gak ada duit ya. Tapi nomor 2 buat kamu yang pengen gabung di malam ini, yuk, aku udah bikin voting di Instagram itu. Kayak yang kita sebutin sampein kemarin, malam ini tuh kita ngebahas soal mimpi-mimpi buruk apa yang pernah kamu jalanin atau yang pernah kamu hadapin, yang pernah kamu alamin ya kan. Ya, pasti tiap orang tuh pernah ngalamin namanya mimpi. Apalagi mimpi buruk ya kan. Pernah gak sih kamu ngalamin mimpi buruk dan itu bikin kamu takut ya kan. Kamu ngerasa kayak itu tuh bener-bener bakalan terjadi, itu tuh bener-bener real. Nah itu tuh yang mau kita ceritain malam ini ya. Berhubung malam Jumat biasanya kita bahas hantu-hantuan, kali ini kita bahas mimpi buruk ya kan. Kayaknya gak kalah buruk ya dari hantu-hantu. Kamu boleh gabung tim Pro 2 di malam hari ini ya. Ikutan voting di Instagram bisa banget di Pro 2 SMG. Gabung ke live chatnya RRI Digital juga bisa ya kan. Atau gabung langsung di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Buat TikTok nanti siap-siap ya Tom Pro 2. Kamu join nanti live kita di 21.15 ya. Aku siap-siap abis ini. Jangan lupa join juga di Pro 2 SMG. Request lagu langsung sekarang ya, sebelum nanti kehabisan slotnya. Jadi langsung aja. Wah, aku siap-siap dulu Tom Pro 2. Abis ini bakalan live TikTok. Stay tune di Pro 2 SMG. How can I not leak it? So good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here, you only live once, let the people see.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

0: again.
1: Jadi malam ini Tom Prodi kita ngebahas soal pengalaman mimpi buruk kamu. Pernah gak sih kamu punya mimpi buruk dan itu benar-benar bikin kamu teringat bahkan takut mau tidur lagi, ya gak sih? Dulu aku pernah ngalamin mimpi yang gak bisa aku ceritain di sini. Pokoknya itu buruk banget, jadi tuh aku takut pengen tidur lagi gitu kan. Kebangun tengah malam, mimpinya tuh buruk lah pokoknya. Dan mau ngelanjutin tidur itu kayak takut nanti mimpi itu datang lagi gimana. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu? Udah mimpi nih kan, kebangun, lanjut tidur. Nah, mimpi yang tadi tuh kayak ke-pause gitu, ke-skip kan. Lanjut lagi nanti. Itu tuh mungkin hal-hal yang gak semua orang pernah ngalamin, ya gak sih? Pernah ngalamin mimpi, terus kebangun, abis itu langsung jalan lagi, ya kan? Lanjut tidur, mimpi yang tadi tuh ke-pause, lanjut lagi gitu. Itu mungkin pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu? Aku tuh pernah, cuman mimpi apa ya? Nanti aku coba ingat-ingat lagi. Tapi kalau kalian punya pengalaman mimpi buruk yang mungkin bikin kalian kepikiran, bikin kalian takut, boleh nih sharing cerita di malam hari ini. Siapa tahu dari mimpinya kalian ada juga yang mimpinya sama kayak kamu, ya kan? Atau mungkin punya pengalaman mimpi buruk yang benar-benar terjadi di kehidupan kalian. Nah, boleh banget ya kan? Boleh banget Tom Prodil gabung di malam hari ini ya. Iya, nanti jam 2 pagi itu ada Piala Dunia guys, benar. Skor pertandingan perdana Meksiko sama Afrika Selatan. Aduh, aku tuh gak suka bola ya Kak Zulfami ya, tapi itu aku lebih milih Meksiko sih. Latinas membara gitu ya kan. Nah Tom Prodo, buat kalian yang pengen gabung langsung di malam hari ini, langsung aja ikutan voting ya di Instagram @prodo_smg, atau juga bisa gabung di TikTok kita sekarang @prodo_smg sambil request lagu. Yuk.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

Nah, kalau masih dengerin Jaga Malam, jangan galau, malam-malam Tom Pro 2 kita masih ngebahas soal pernah gak sih kalian mimpi buruk. Nah, itu tuh kita bahasnya di TikTok dulu aja ya. Cerita-cerita sambil sharing soal mimpi buruk kalian yang pernah kalian alamin sampai gak bisa lupa, atau mungkin kalian punya mimpi yang ternyata terjadi di dunia nyata, ya kan? Aduh. Jadi buat kamu Tom Pro 2, buat yang pengen join di malam ini, cek sekarang di @pro2smg ya kan. Di TikTok kita lagi live ya. Instagram juga bisa ikutan voting langsung di @pro2smg, atau kamu joinnya di live chat RRI Digital. Bisa juga gabung langsung ke WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953 ya kan. Nah, jadi buat request kita sementara di skip dulu teman-teman ya, karena ini lagi ada remote buat komputernya. Jadi aku pakai komputer sebelah ini. Jadi komputer sebelah ini tuh susah kalau misalnya kita nggak fokus ya kan. Harus fokus makainya, soalnya beda sama yang lagi di remote ya kan. Jadi buat kalian, buat yang pengen gabung langsung aja gabung sekarang, cek TikTok kita di @pro2smg ya. Kita masih ngebahas soal pengalaman mimpi buruk yang pernah kalian alami. Boleh cerita sharing di malam hari ini. Yuk.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku juga, aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat gak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu, atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah, walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu, biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan, kayak tadi mie instan dan mungkin ciki-ciki gitu ya, itu boleh dikurang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore. Setiap sore.

0: teman Pro 2.
1: Hey,
0: pakai pakaian kamu.
1: Udah. Masa iya belum pakai pakaian? Oh, dengerin waktu di kamar habis mandi.
0: Dengerinnya sambil mandi dia.
1: Oh, dengerinnya sambil mandi.
0: Iya, kelamaan mandinya, udah jam berapa ini? Aduh, kamu telat. Katanya kuliah pagi, kayak mana kamu ini?
1: Kalau ya dengerin malam, mandinya malam-malam.
0: Iya, kamu kok mandi jam segini? Gimana nih kalau dengerinnya siang? Ah, yang udah sibuk di jalanan kok kamu masih mandi?
1: Ya dengerinnya maghrib, masa maghrib-maghrib mandi?
0: Oh, Raila loh ya.
1: Aduh, teman berdua, apakah hari-hari kamu penuh dengan ketawa ketiwi?
0: Harusnya iya, karena kalau kita mempraktekkan ini di semua kondisi, insya Allah kita dianggap gila.
1: Kadang tuh ada ya orang-orang gitu yang lihat video orang gila, bedanya aku cuma nggak di jalan aja gitu. Coba kalau di jalan.
0: Sama, bener. Tapi ya inilah cara kita, apa ya, cara kita untuk menikmati hidup.
1: Betul.
0: Cara kita untuk berekspresi akan segala macam hal di hidup kita. Kalau kita bisa bawa ketawa, seharusnya tidak akan ada masalah yang bikin kita stres.
1: Iya, semoga sih kayak gitu. Kayak kita mau jawab pertanyaan dari teman Pro 2 ini, semoga teman Pro 2 ini gak stres-stres amat ya. Abis denger jawaban kita bisa ketawa ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Kak, setelah lulus kuliah dan teman-teman tuh mulai ngejalanin kesibukan masing-masing, sekarang aku ngerasa pertemanan jadi renggang. Gimana cara mempertahankan persahabatan yang solid di tengah kesibukan?
0: Aziza, apa kabar? Udah lulus kuliah dia sekarang.
1: Iya, dulu dia sering banget ke Pro 2. Thank you ya Aziza ya, sering ngirim-ngirimin makanan kan dulu kan?
0: Iya banget, udah sekian lama dia comeback lagi. Udah lulus, oh dia mungkin kuliahnya gak di Semarang. Oh. Ini dia lulus, dia balik ke Semarang kali.
1: Terus kehilangan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
1: Persahabat orang gede itu gak harus ketemu seminggu 5 kali gitu ya.
0: Aduh, nganggur loh. Kok banyak men 5 kali tuh ya, nganggur wes tenan. Nah, bos, wes antara nganggur atau bos.
1: Iya kan, persahabatan orang gede tuh gak harus ketemu. Kayak aku sahabatan sama teman-teman aku tuh ketemunya cuman pas mau lebaran gitu kan, pas liburnya panjang. Karena kita tahu orang gede itu kan kesibukannya udah beda ya kan. Terus kerjanya juga udah jauh-jauh. Ya gak harus memaksakan, gak pernah ketemu atau jarang ketemu bukan berarti udah gak sahabatan kan.
0: Tapi mungkin awal-awal lulus gitu kali, karena kan kental banget kemarin.
1: Oh, jadi
0: gitu.
1: Kayak terasa kosong ya.
0: Tapi masuk akal loh, makin gede itu, makin gede umur, kemudian makin banyak kesibukan, ini persahabatan itu tentang kualitas kok, bukan kuantitas.
1: Wede, gitu loh. Betul.
0: Ya kan? Ya sekarang ada WhatsApp group, sekarang ada video call, ada sosial media, ya itu masih bisa dipakai untuk melanjutkan persahabatan kalian yang dulu mungkin ketemu terus karena sekampus, sekosan, sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, ya gak ada masalah.
1: Betul.
0: Ya nanti kamu akan ada di titik kamu ketemu sama sahabat-sahabat kamu pas liburan doang.
1: Iya.
0: Gitu, startnya dari kota mana-mana, ketemunya di mana, gitu-gitu, atau berangkat bareng ketemunya di mana, gak ada masalah. Yang penting pas ketemu itu memang harus fun gitu. Jangan malah sibuk sama handphone. Ya awal ketemu foto-foto dulu, video boleh, habis itu handphonenya dijual.
1: Jangan dijual dong, ditaruh aja.
0: Ditaruh gitu. Gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Aku yakin kalau persahabatan kalian itu emang sekental itu, ya gak akan cepet pudarnya juga kok, meskipun kalian udah berpisah secara raga.
1: Weh, iya sih benar gitu. Kedekatan lewat chat, saling nanyain kabar, atau seringnya adalah kan masih ada grup tuh, ngirim-ngirimin reels gitu kan, ngirim-ngirimin video TikTok, itu kan juga masih ada komunikasi gitu. Kecuali abis ngirim-ngirimin kamu berantem, terus putus komunikasi, nah itu namanya udah gak sahabatan.
0: Meskipun pas kamu ngirim reels gitu ya, kadang mereka cuma lihat doang, gak ada komen, gak
1: terus
0: ada
1: kamu sakit hati. Jangan berperang.
0: Iya, ingat, persahabatan makin kental itu tandanya adalah makin sering saling mencaci maki. Itu makin, itu emang kental banget.
1: Iya,
0: kalau
1: iya,
0: yang betul. Masih basa-basi. Iya, nggih. Bagaimana menurut kamu kalau, waduh, itu mah belum kental. Aduh.
1: Iya, persahabatan yang sejati itu adalah jorok-jorokan.
0: Iya, jorok-jorokan. Kita tahu des-des.
1: Jenggung-jenggungan.
0: Alam, bentukmu gitu. Nah, gitu-gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Semoga Azizah tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatnya walaupun jarang ketemu ya, dan mungkin Azizah bertemu dengan sahabat baru di lingkungan terdekatnya.
0: Ya,
1: bisa jadi kan?
0: Apalagi kan ini Azizah lagi viral kan. Azizah.
1: Azizam. Azizam. Azizam. Azizah.
0: Ya udah gitu ya Azizah, semangat buat kamu. Semoga ya, kamu gak lama-lama nyantainya ya. Karena lulus kuliah itu kan pilihannya dua, antara mau nyantai dulu atau mau langsung kebut cari kerjaan secepatnya gitu ya. Jangan kelamaan nyantainya ya Azizah.
1: Benar ya. Dan semoga Azizah sehat-sehat terus ya, biar bisa berteman terus ya.
0: Dah Azizah.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Produa FM.
1: Fun fact-nya nih ya teman Produa, ternyata seorang Sandy Walsh ini udah prepare banget buat dia benar-benar bisa nanti settle di Jepang. Dia belajar nih ya barengan sama pacarnya dia tuh, huruf hiragana, katakana belajar juga. Bahkan dia sampai belajar nih kata-kata basic atau frase-frase dasar berbahasa Jepang. Nah, tahu nggak belajar dari mana? Yes, anime. Beneran, jadi dia bilang kalau salah satu yang dia suka adalah Naruto. Kebayang ya, lagi tanding tiba-tiba jurus ribu bayangan, Kagebunshin no Jutsu, gitu. Tiba-tiba, ya enggak lah, enggak mungkin kayak gitu juga ya. Tapi emang dia belajar dari situ. Satu lagi tuh ada satu series namanya Shogun juga, itu jadi acara favoritnya dia. Jadi dia belajarin dari situ. Ya bener sih ya, kalau series, film tuh bisa jadi cara buat belajar dengan cepet gitu bahasa-bahasa asing, termasuk nih, Sandy Walsh nih, pakai buat belajar bahasa Jepang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Produa FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ini kita masih ngebahas soal cerita pengalaman mimpi buruk kamu, ya kan? Apakah kamu pernah mimpi buruk? Terus ceritain dong ke kita itu mimpi buruknya kayak gimana? Pengalaman mimpi buruk kamu apa aja? Ya kan tadi ada yang bilang pernah mimpi tapi itu jadi kenyataan, jadi kayak dejavu gitu, kayak nggak asing lah sama tempatnya, sama situasinya ya kan. Ternyata itu pernah terjadi di mimpinya kamu. Bahkan juga ada yang bilang jarang mimpi gitu atau nggak pernah mimpi. Mungkin bukan nggak pernah kali ya, atau mungkin nggak ingat kali ya kan. Atau mungkin kamu tidur karena kecapean tuh ya, jadi nggak ada kepikiran buat ngomongin soal mimpi, buat mengingat mimpi-mimpinya kamu. Ini jadi naikin lagi penontonnya teman-teman. Ya 15 orang yang nonton, nanti kita room tour deh sama kalian, ngambil dimsum tuh titipan dari fansnya, bestinya Vian. Masih ada gak sih Hayo bestinya Vian? Masih kan? Dulu tuh anggotanya cuma Hayo sama Rin dulu kan. Sekarang gak tahu nih apakah nambah lagi yang lain ya. Kalian boleh gabung malam ini. Ceritain dong pengalaman mimpi buruknya ya. By the way ini malam Jumat juga, bisa gabung di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Prodo juga bisa ya di 081-565-10953. Atau ikutan voting di Instagram di @prodo_smg. Join juga TikTok kita sekarang ya di @prodo_smg. Sayang banget buat requestnya kita udah close ya. Jadi buat yang mau join, langsung sekarang komen-komen aja. Aku temenin sampai jam 12.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Buat teman-teman nih yang punya pengalaman mimpi buruk nih Nampro 2, buat kamu yang punya pengalaman mimpi buruk boleh banget cerita sharing di malam ini. Tadi ada yang sharing juga tuh soal sleep paralysis ya kan, yang tidur sambil berjalan ya kan, tidur sambil duduk gitu-gitu kan, itu gak sadar dia dalam keadaan tidur tapi bisa berjalan kemana-mana gitu ya kan. Atau mungkin kamu juga pernah ngalamin mimpi pas bangun-bangun itu kayak kerasa nyata ya kan, mimpinya sedih tuh bangun-bangun nangis ya kan, atau mimpinya marah-marah pas bangun marah-marah juga. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu Nomor 2? Ataupun mimpi buruk ya apa aja yang pernah kamu alami, kamu masih boleh sharing cerita di malam hari ini. Tapi kalau buat request itu sorry banget ya, kita udah close ya. Besok kalau yang mau request langsung join dari jam 9.15 ya kan. Jangan lupa di follow makanya tuh nanti kalian dapat notifikasi. Nah ini makasih ya Mas Tri udah follow TikTok kita ya di @pro2smg. TikTok kita masih live ya teman-teman, ini boleh join langsung aja di @pro2smg ya kan. Dan jangan lupa buat yang pengen gabung juga di malam ini, ikutan join di mana? Di live chatnya RRI Digital bisa, atau WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Waktu voting itu cuma sampai jam 11 aja. Jadi kalau misalnya mau voting langsung aja sekarang, karena waktunya gak banyak nih. Tapi kalau TikTok langsung aja join sekarang di @pro2smg. Kita masih ngebahas soal pengalaman mimpi buruk ya, Tam Pro 2.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo,

0: kids.
1: Nomor 2 tinggal 1 segmen lagi ya buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini. Ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg ya. Kasih tahu aku tuh kalau misalnya kamu punya pengalaman atau pernah mimpi buruk apa nih yang bikin kamu keingat ataupun trauma sampai sekarang. Boleh banget ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg. Karena tuh waktu voting tinggal dikit lagi ya. Abisnya aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Tapi kalau kamu mau join di TikTok sekarang ini udah makin rame ya di @pro2smg. Tom Pro 2 pokoknya aku temenin sampai jam 12.

0: telat. Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa, jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya gak sempat ngerem gimana coba, bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah, makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh, di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya, mulai sekarang gak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Kepo bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh, sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayangkan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Tiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nah, tahun pro 2 karena udah mau jam 11 ya. Waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam buat edisi hari Kamis, malam Jumat ini ya, 11 Juni 2026. Nah, mimpi buruk mana yang pernah kamu alamin? Suara terbanyak itu ternyata adalah mimpi jatuh dari ketinggian dong ya. Ada 80% suara. Kita kasih tepuk tangan ya.

Oke, jadi 80% orang itu milih mimpi jatuh dari ketinggian, terus 20% itu milih mimpi yang ada yang meninggal, sisanya itu mimpi dikejar setan sama mimpi diserang hewan buas ya. Aku sahabat lu yang udah ikutan voting di malam ini, ada kakak Shepard Dede underscore, ada Big Secret 4 underscore, ada Iwaga Kure, Wasmi Kamaleng, sama Yeni.Lindawati. Dan kita lihat tanggapan dari tahun peraduan ya. Aku pernah mimpi dikejar setan kak, sampai nangis-nangis bangun. Nah itu dia. Mimpi buruk yang terjadi, bangun tidur tuh kebawa sampai nangis ya. Pernah dialamin sama kakak Jereso ya. Ya ini Dorlindawati nih, mimpi ketemu almarhum bapakku katanya. Wah, itu bukan mimpi buruk gak sih? Mimpi sedih gak sih jatuhnya? Kok dia bilang mimpi buruk ya ketemu almarhum orang tuanya ya? Bukannya itu mimpi sedih ya kan? Aduh, mungkin orang beda-beda ya menafsirkannya. Anak ini ya, mimpi balikan sama mantan yang toksik. Nah, ini baru buruk nih. Mantan toksik diajak balikan, itu udah buruk banget sih. Ya, Ayu Putri, mimpi cowokku ada cewek lain kak. Kirain mimpi taunya emang real, feeling cowoknya gak pernah meleset. Nah, ini tuh buat cowok-cowok yang suka overthinking nih, yang suka curigaan kayak Ayu kan, ternyata terkabul mimpinya. Nasdor Kaila, mimpi kejatuhan duit segepok. Kok mimpi buruk? Bukannya itu mimpi yang indah, dapat duit segepok. Dia bilang mimpi buruk loh. Yaudahlah. Tapi kalau apapun itu tahun peraduan katanya tuh kalau misalnya buat kita ya muslim nih ya, kalau misalnya mau mimpi indah tuh tidur bilang mimpi buruk, ambil wudhu ya kan. Atau mungkin cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Biar mimpinya nanti bagus, mimpinya indah, jangan lupa berdoa juga. Kan kayak gitu harusnya ya. Thank you banget buat kamu yang udah join di malam hari ini. Aku masih nungguin ya 15 orang, kita keliling-keliling. Tapi kalau misalnya gak nyampe 15 ya udah besok aja kali ya. Gimana mau gak nih 15 orang nih? Makanya tuh kalian tap-tap di share live-nya. Kan banyak followers kalian tuh. Di share ke followers kalian seluruh nonton ya. Thank you banget buat yang udah join dan udah-udahan dulu siaran malamnya ya. Aku Avian Sanes, cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan. Kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya. Kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

2022, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Mungkin ada signal-signal dari badan yang mungkin kayak tanda kutip nih, kita biar bisa ngecek kesehatan kita, mungkin ada yang mulai ganggu gitu. Itu sebenarnya kayak gimana sih tanda-tandanya, atau mungkin habis itu apa yang harus dilakuin juga sih dok? Itu normal gak sih, atau apakah gitu, apa perlu diperiksa
2: kak? Oke kak Faris, kalau misalnya mungkin badan kita udah mulai protes ya, gampangannya ya, udah mulai protes, udah ngasih warning nih, warning-warning awalnya mungkin sih bisa yang simpel-simpel aja, yaitu yang kayak aku bilang tadi ya, jadinya lemes, atau ngeleang, keliangan, terus keringat dingin, terus yang sering orang bilang juga ini apa namanya pusing, nyeri kepala, sama lehernya seringnya kaku kayak orang apa ya?
1: Kayak kekunci stang gitu ya?
2: Kunci stang. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Itu sih itu kadang-kadang gejala awal warning dari badan kita ya. Kalau misalnya kira-kira muncul kondisi kayak gitu, enggak usah terlalu panik, dalam artian langsung aduh aku sakit ini deh, sakit itu deh, jangan kayak gitu. Coba dalam paling enggak beberapa hari ke depan ataupun seminggu lah, paling enggak maksimum seminggu, evaluasi keluhannya membaik enggak, hilang atau enggak. Karena sebenarnya badan kita tuh punya kemampuan, hebatnya badan kita ya dari Tuhan tuh bagusnya dia punya kemampuan untuk recovery sebenarnya, asal jangan di pompa lagi sih, kayak jangan di apa ya, kita udah ada keluhan nih tapi tetap dijor-joran, tetap dihajar terus ya enggak bisa. Jadi ya dalam 3 hari sampai maksimum seminggu itu kita harus riset juga sih, dalam artian ya bantunya gimana, ya pola makannya diatur lah, nambah exercise mungkin, perbanyak air putih dan lain-lain kayak gitu, itu untuk membantu recovery-nya badan. Kalau misalnya dalam seminggu membaik, oh ya udah oke. Asal setelah itu ya jangan diulangin lagi ya Kak Faris. Jangan circle apa namanya, cycle-nya jangan diputar lagi.

yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive. Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini. Maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustadz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ada sekian aturan dalam beragama. Setidaknya dua hal yang harus kita pahami dan kita taati dalam beragama, yaitu aturan-aturan yang mengharuskan kita untuk menjauhinya, berupa larang-larangan, dan aturan-aturan yang harusnya kita melaksanakan. Ada dua dimensi harus kita pahami dalam konteks bagaimana mentaati sebuah aturan perintah Allah dan juga bagaimana berusaha untuk menjauhi larangan yang diberikan oleh Allah. Ada satu riwayat hadis Rasul menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'. Apa yang aku larang dari kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah semampu." Hadis ini menekankan pada satu pemahaman bahwa dalam beragama yang paling diutamakan adalah menjauhi berbagai kemaksiatan dan perbuatan dosa, serta kekerasan, serta keburukan-keburukan yang lain, sehingga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kebaikan baru menjadi bagian dari setelah kita bisa menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang. Maka dari itu, ada sekian ulama dan menyatakan, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa lebih diutamakan dan lebih penting dibandingkan dengan hanya memperbanyak kebaikan-kebaikan dan ketaatan agama, namun masih mentoleransi perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kita harus bisa menyadari bahwa menahan untuk tidak berbuat buruk itu lebih sulit daripada yang sudah terjadi. Karena orang yang berbuat baik belum tentu bisa menahan diri untuk tidak berbuat buruk. Tetapi orang yang tidak bisa atau menahan diri tidak berbuat buruk sudah pasti dia sedang berbuat baik, karena tidak sedang menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Maka dari itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan sesuatu bagaimana hal yang negatif, menahan diri untuk berbuat tidak berbuat negatif menjadi bagian prioritas daripadanya sekedar berbuat baik. Ada satu istilah dalam tradisi dikenal oleh kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada satu riwayat hadis juga menyatakan, aslu kulli dawa'in ahli. Pokok dari segala pengobatan itu adalah mencegah, menahan. Maka dari itulah, dalam konteks seperti ini, situasi musibah corona seperti ini, upaya preventif, upaya menahan diri itu menjadi lebih diprioritaskan dari sekedar berbuat baik. Maka dalam konteks ini kita belajar ada juga sepotongko dan seterusnya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, "Fala yu'zi jarahu, jangan kau sakiti tetangga." Itu menjadi sadaran bagi kita bahwa tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak berbuat buruk kepada orang lain adalah juga penting. Tidak hanya sekedar berbuat baik kepada orang. Karena pada prinsipnya, yang seperti saya sampaikan di awal, adalah orang yang berbuat baik belum tentu bisa menahan diri untuk tidak berbuat buruk. Tetapi orang yang bisa menahan diri tidak berbuat buruk sudah pasti ditolaknya. Ini dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2, tahu gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Yeah. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemauan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan, dan kalaupun itu nantinya gagal, itu nggak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita, jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang batasi akun medsos anak di bawah 16 tahun. Nah, sebagai pendidik ini Mr. Firman, ini apakah langkah yang tepat gitu kan untuk siswa, karena kan mungkin ada yang bilang, "Wah, kita udah zaman teknologi masih aja kayak gini." gitu kan. Kadang pembelajaran juga online juga kan gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana?
2: Untuk PP Tunas ini dari saya pribadi itu sangat membantu sekali, karena kita bisa membatasi siswa atau anak itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak terfilter gitu. Itu cuman ya itu ada beberapa kejadian atau shock culture-nya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Misalnya jadi uring-uringan kan gitu, terus kayak tantrum. HP-nya tuh tantrum gitu. HP-nya lagi HP-nya bisa cuman buat apa sih selain buat TikTokan gitu. Yeah. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah anak-anak itu makin lama tuh makin kreatif. Kan ini kita tahu ya, kalau di aturan itu kan maksimal itu minimal 16 tahun. Cuman itu bisa kita lihat dari akun email atau akun sosial medianya yang bisa dituakan. Jadi mereka bikin anonim akun gitu dengan umur yang lebih tua biar bisa akses gitu. Dan yang terjadi di SMA ini sejujurnya tidak banyak, karena kan yang SMA itu kan sudah di umur 16 tahun. Ketika mereka naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMA itu kan sudah umur 17 dan tahun. Sudah aman gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dari yang saya lihat di lapangan tuh ada pengaruhnya, tapi nggak ke semua siswa.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pemerintah akan membangun sekitar 100 sekolah nasional terintegrasi pada 2026 sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan akses bagi siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis kemarin mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka penyelenggaraan sekolah unggulan tidak berasrama lewat sekolah nasional terintegrasi terus dikejar pendiriannya pada tahun ini. Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat transformasi digital pelayanan publik melalui platform SDGs Semarang dalam genggaman. Aplikasi terintegrasi tersebut kini telah siap digunakan secara penuh oleh masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu genggaman. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, platform SDGs terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan Semarang sebagai kota cerdas dan smart city. Pengembangan aplikasi tersebut juga dilakukan melalui kemitraan dengan Korea Internet and Security Agency. Meksiko sukses menghajar Afrika Selatan 2-0 dalam laga pertama Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini diwarnai 3 kartu merah. Meksiko tampil agresif dan dominan sejak awal permainan. Meksiko sudah bisa mencetak gol di menit ke-9 dan gol tersebut dipersembahkan Julian Quinones. Gol ini berawal dari blunder lini belakang Afrika Selatan Eric Lira bisa merebut bola ketika pemain Afrika Selatan berusaha menyusun serangan di bawah. Bola lalu bergulir ke Quinones dan Quinones menusuk kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar yang tak bisa dihalau oleh Ronwan Williams. Dan pada menit ke-49 Afrika Selatan juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Cevelo langsung diganjar kartu merah oleh wasit usai melanggar Brian Gutierrez di depan garis kotak penalti Afsel saat sang pemain punya peluang cetak gol.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 TGIF. TGIF, iya aku berasa gak siaran lama ya. Tiba-tiba udah hari Jumat aja. Aduh, gimana nih kabar kamu di hari Jumat ini? Apakah badan kamu baik-baik aja, sehat-sehat aja? Semoga sehat-sehat aja ya, karena aku kemarin kan udah sempet meler ya kan. Sembuh ini lagi-lagi meler, ngedrop lagi. Semoga sih teman Pro 2 sehat-sehat terus ya di hari Jumat ini, biar makin sehat, biar mood kamu oke. Dengerin dong Spada, karena sampai jam 10 pagi nanti ya, Nivina bakal temenin pagi kamu. Pastinya aku bakal kasih info-info seru. Nanti kamu juga bisa gabung bareng sama aku di Spada kali ini. Kamu boleh vote lagu favorit kamu, kita pokoknya seru-seruan bareng ya. Ya udah, kamu pengen dengerin lagu apa? Boleh langsung merapat aja bareng sama Nivina. Pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Budaya Korea tuh makin dekat sama anak muda ya, apalagi Indonesia. Wah, jangan ditanya, banyak banget gitu fansnya. Nah, menurut kalian sendiri apa yang bikin K-Wave sendiri bisa sebesar ini di Indonesia?
2: Kalau dari aku sendiri, mungkin dari lagu-lagu mereka yang asik, dari makeup-makeup mereka dan juga fashion-fashion mereka itu mengajak kita bukan cuma suka sama lagunya, tapi juga kayak pengen berpeta penampilan menarik gitu seperti mereka, dari makeup, fashion dan lain-lain sebagainya juga.
1: Pasti suka karena dia cakep kan?
3: Ya itu salah satunya. Juga, Kak. Itu nggak bisa dipungkiri kalau misalnya mereka emang ganteng-ganteng ya.
2: Cantik-cantik.
3: Ya cantik-cantik.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.
4: Setiap sore. Teman terbaik kamu. Hit you 6-7.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ini aku baca beritanya ya, agak shock ya. Kok bisa kepikiran ya. Mahasiswa di Semarang ini menggadaikan 40 motor teman sampai pacarnya demi ya, demi ini loh, booking lewat aplikasi gitu loh teman Pro2. Astaga. Usianya masih 23 tahun, namanya enggak usah inisial, namanya Ibra Maulana ya. Ini mahasiswa di salah satu universitas di Kota Semarang. Ini menggadaikan 40 sepeda motor milik teman kampusnya ya. Selama 1 bulan beraksi, Ibra ini meraup 135 juta rupiah. Iya, wow. Jadi ini disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Ngalian, Ibtu Nur Azza Makrus ya. Ini motor-motor yang diambil salah satunya adalah motor milik pacar pelaku. Ini juga jadi salah satu kendaraan yang digadaikan. Nah, duit ratusan juta rupiah itu dikemanain? Totalnya ada 135 juta ya. Itu tuh untuk booking yang gak bener gitu ya di salah satu aplikasi teman Pro2. Aduh, selain itu juga dipakai untuk karaoke ya. Terus adalah digunakan untuk aplikasi hijau, tapi bukan untuk memesan makanan ya, tapi untuk memesan yang lain gitu ya teman Pro2. Serem ya. Ibra saat ini udah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolsek Ngalian Kota Semarang di hari Senin lalu. Dan saat dibawa petugas, Ibra ini udah mengenakan satu stel pakaian tahanan berwarna biru dongker ya. Dan pelaku ini diamankan di hari Kamis minggu lalu di salah satu perumahan di Kaliwungu, Kendal. Selama sebulan beraksi, pelaku ini mengiming-imingi korban uang sewa motor sebesar 80 sampai 100 ribu per hari. Jadi modusnya begitu. Hati-hati ya teman Pro2, kalau misalnya kamu memang udah ngerasa deket banget ya, tapi ternyata motor kamu digadaikan, ini harus waspadalah ya. Karena dari iming-iming pinjem harian selama satu harinya itu adalah 80 sampai 100 ribu, motor kamu ternyata digadaikan ya dengan harga 6 sampai 12 juta rupiah. Abis itu duitnya dipakai apa ya? Buat itu tadi, untuk transaksi-transaksi yang gak bener ya. Aduh, Ibra tobat deh Ibra ya. Semoga Ibra setelah masuk ke dalam sel segera tobat, dan motor-motor yang digadaikan semoga bisa kembali lagi ke pemiliknya masing-masing ya, karena ada 40 motor, banyak banget ya. Semoga bisa kembali, semoga masih rezeki gitu ya, dan semoga ini gak jadi inspirasi juga buat kamu ya teman Pro2 untuk melakukan tindak kriminal menggadaikan motor teman-teman dekat kamu sendiri.

Kepulauan Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita
1: jawab. Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih, teman Pro 2 ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
2: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit jembang bayi koma. Ya kan?
0: Bener kan?
1: Itu juga masih cobaan.
2: Cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana sini dong.
1: Aduh,
2: ya
1: kan? Tapi
2: yang enak terusin, yang udah gak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
1: Kayak kamu lapar ya.
2: Oh iya, makanannya. Benar-benar gitu.
1: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
3: Ada Pratama di Peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
2: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
1: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
2: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang. Ya gimana orang emang sempit gitu kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
1: Itu
2: kalau kamu mau main di zona aman.
1: Iya.
2: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
1: tantangan,
2: challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo, silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang. Jadi ya, tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
1: Itu dia, makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu.

0: kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain, yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan?
1: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
0: Betul, Pak, tantang aku dong, gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu, gitu.
1: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge, oke. Okay.
0: Kamu yang jadi bos.
1: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Karena balik lagi gak ada jaminan kita akan lebih nyaman, yes, kita akan lebih betah, kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
0: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya, karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
1: Iya, dan dia gak punya salah itu.
0: Iya kan.
1: Kok kamu nantang-nantangin. Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
0: Astagfirullahaladzim. Ya udah begitu ya. Siapa namanya?
1: Pratama.
0: Pratama.
1: Bye Pratama.
0: Bye-bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada yang menarik dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh MHU ya. Ini mereka salah satu program studi S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mencatatkan sejarah sebagai perguruan tinggi pertama yang KKN-nya itu ya di Mekah dan Madinah. Keren, ini pasti jadi salah satu impian ya. Jadi KKN, kalau dulu aku KKN-nya di Batang ya. Nah, ini teman-teman dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh, KKN-nya langsung ke Mekah dan juga Madinah ya. Dan Kepala Jurusan MHU Dr. Haji Abdul Rozak MSI ini menyampaikan kalau prodi ini memang fokus di pengelolaan, penyelenggaraan, dan bimbingan ibadah haji serta umroh, mulai dari aspek administratif, operasional, manajerial, sampai aspek keagamaan dan spiritual. Nah, kalau kali ini ya, program KKN-nya itu KKN internasional ya. KKN internasional itu ada yang di Malaysia, ada di Jepang dan lain sebagainya. Salah satunya dong ini di Makkah dan juga Madinah. Siapa yang gak pengen? Pasti pengen ya. Ini mencatatkan sejarah nih teman Pro 2. Nah, untuk tahun 2026 ini ada sebanyak 28 mahasiswa terdiri dari 20 perempuan dan 8 laki-laki yang udah terdaftar di program ini. Gimana? Tertarik? Tertarik? Kalau tertarik, kamu cek-cek ya jurusan ini teman Pro 2. Jurusan Manajemen Haji dan Umroh ini salah satu prodi S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.

Duh, mau ke ATM aja cari parkirnya susah amat. Nah, dapet juga.